0: pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Produa, teman terbaik kamu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Oke, masih di obrolan pada hari ini teman Pro 2. Kita masih ngobrol bareng Mbak Sri Handayani dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Dan ternyata ya, kadang kita itu gak sadar kalau kita lagi gak menghargai diri sendiri. Nah, kira-kira apa aja sih tanda-tandanya seseorang itu belum bisa menghargai dirinya sendiri?
1: Tanda-tandanya Mbak Ita itu seperti sering membandingkan diri dengan orang lain. Itu kemudian sering merasa gagal. Contohnya, kenapa sih misalnya dia itu lebih cantik, lebih ganteng, atau lebih pintar. Nah, itu akan muncul dengan sendirinya menjadi kurang percaya diri jadinya. Ciri-cirinya ya minder. Dia merasa saya tidak seperti orang lain. Jadi berpikir negatif lah seperti itu. Sering membandingkan diri.
0: Apalagi sekarang adanya media sosial ya.
1: Iya.
0: Lebih banyak orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain.
1: Iya, dengan kemajuan informasi atau informatika di zaman digitalisasi yang mungkin anak-anak remaja ya, kita juga tidak bisa pungkiri di kalangan generasi X ke Gen Z itu juga itu terpengaruh sekali ya, apalagi generasi sekarang. Dengan contoh nih handphone, nah seperti itu kadang juga kan bisa menjadi perbandingan. Kalau temannya membawa handphone yang lebih bagus, nah merasa nggak percaya diri. Saya nggak masuk dalam artinya grup si A gitu ya, jadi membandingkan diri. Padahal kalau kita mampunya seberapa, kita sadari bahwa oh nggak apa-apa misalnya kalau teman saya nih membawa handphone yang bagus, saya yang biasa, yang penting kan sekarang fungsinya, bukan gengsinya, seperti itu.
0: Biasanya apa nih penyebabnya yang paling sering?
1: Ya sering membandingkan diri. Penyebabnya sering membandingkan diri. Kemudian pengaruh teknologi juga keras sekali sekarang. Jadi sehingga orang itu merasa kurang bersyukur lah, kurang percaya diri dan berpikir negatif. Karena kalau pikiran negatif tiap hari diucapkan atau menjas diri kita sendiri dengan atau self talk kita negatif, itu akan tumbuh seperti afirmasi. Afirmasi kita kan usahakan menjadi afirmasi positif. Karena untuk membangun kepercayaan diri atau menghargai diri sendiri itu memang perlu keterampilan, bukan sesuatu yang instan. Jadi dengan kita berusaha kembali ke dalam diri kita, mungkin dengan pranayama atau meditasi sejenak, berbicara kepada diri kita sendiri supaya hal-hal yang negatif itu bisa kita minimalis atau kita kurangi, seperti itu.
0: Oke, ternyata banyak hal kecil ya teman Pro 2 yang sering kita anggap biasa aja, padahal itu tuh bentuk kita kurang menghargai diri kita sendiri.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu di obrolan sepada.
2: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan

0: bocil.
1: Gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Oke, masih di obrolan Spidey teman Pro 2. Kita masih ngobrol soal menghargai diri sendiri, sudahkah kita lakukan ya. Jadi langkah sederhana apa sih yang bisa kita lakukan mulai sekarang untuk belajar menghargai yang namanya diri sendiri, Mbak Sri?
1: Baik, terima kasih Mbak Ita dan teman Pro 2 dimanapun berada. Jadi cara sederhana itu adalah bagaimana kita sering mengafirmasi positif atau self-talk positif pada diri kita, kemudian menghargai pencapaian-pencapaian terkecil dari diri kita, tanpa sering membandingkan diri dengan orang lain, kurangi butuh validasi dari orang lain juga. Kemudian ini juga pengaruh lingkungan sih sebenarnya. Jadi pengaruh lingkungan mungkin sering atau pengalaman masa lalu bisa jadi. Karena sering merasa dianggap gagal gitu. Bisa jadi karena orang terdekat juga. Tetapi kita bisa untuk lebih menghargai dengan kita lebih mengenal diri kita. Kalau kita sudah mengenal siapa kita, diri kita, berarti kita bisa menghargai diri kita. Karena seperti dalam Bhagavad Gita ya, percakapan Arjuna dan Sri Krishna kan ada sebutkan bahwa dirimu sendirilah yang menjadi sahabat terbaik, bahkan musuh terbesar. Karena kan kalau dalam agama Hindu nih, kita mengenal ada Satripu ya. Musuh itu bukan berada di seberang lautan yang musuh terbesar, tetapi justru ada dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menghilangkan atau mungkin menjauhi musuh dalam diri kita? Ya diri kita sendiri yang untuk mengendalikannya. Artinya apa? Kalau kita bisa menghargai diri kita, kita menyadari siapa kita, secara tidak langsung kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, mungkin dari sahabat Pro 2 juga pernah melihat atau menonton ya film pada saat Drupadi ya, ingin juga mengakhiri hidupnya nih, kenapa nih saya dilahirkan, siapa aku kan gitu ya. Ya untuk mengenal dirimu sendiri, kamu harus tahu kebenaran. Apa sih kebenaran itu kan gitu ya. Jadi kebenaran itu ada dasar-dasarnya, ada lima pilarnya. Jadi pengorbanan, kesetiaan, cinta, kasih sayang, itu yang perlu kita sadari. Seperti juga disebutkan dalam Upanishad, ajaran Tatwamasi, Tat itu, Tuam adalah asi engkau, itu adalah engkau, bahwa sesungguhnya sumber kita itu dari Tuhan. Jadi Tuhan ada dalam tubuh manusia berupa jiwatman, atman itu sendiri. Kita hargai. Berarti kalau kita bisa mencintai diri, kita juga bisa mencintai Tuhan. Cara tidak langsung aura itu akan keluar, kita bisa mencintai orang lain. Seperti itu.
0: Oke, berarti dalam ajaran agama Hindu nilai yang mengajarkan pentingnya menghargai diri?
1: Tatwamasi.
0: Tatwamasi.
1: Tatwamasi. Dan Pancasrada. Kan kita mengenal ada Tuhan, ada karma pala, ada atma. Nah ini, atma ini kan merupakan percikan terkecil dari Tuhan yang disebut jiwatman dalam tubuh manusia. Nah jiwa ini kan bagian dari Tuhan. Jadi bagaimana kita menghargai diri kita? Kalau kita tidak menghargai diri kita, berarti kan sama seperti serada atau bhakti kita kepada Tuhan juga tidak kita hargai, atau kita tidak berbakti kepada Tuhan. Karena kita sendiri adalah bagian dari Tuhan itu. Hanya badan kasarnya yang berbeda, itu pada dasarnya kan satu sumber yang sama. Sehingga artinya kita bisa mengurangi pikiran-pikiran negatif, seperti karena merasa kurang, sehingga ada keinginan-keinginan negatif. Bahkan ini kan banyak sekali, maaf ya, kasus-kasus yang mengakhiri hidupnya seperti itu. Karena itu juga salah satu contoh bahwa tidak mencintai diri kita sendiri. Seperti itu.
0: Kadang kita ngerasa, wah kita harus sempurna dulu nih untuk pantas dihargai. Padahal kan gak selalu begitu. Nah gimana caranya kita untuk berdamai dengan kekurangan yang ada di dalam diri kita sendiri?
1: Baik, jadi kita perlu latihan. Jangan terlalu meminta perfeksionis. Jadi kita yang tahu tentang diri kita kan sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jadi jangan standarnya tuh terlalu tinggi. Kalau kita diberi kemampuan misalnya dari 1 sampai 10, kemampuan kita cuma 5, ya kita asah sampai 5 itu. Karena kan setiap orang kan memiliki kemampuan yang berbeda. Ada kelebihannya mungkin di seni, ada kemungkinan di mungkin bagiannya akademis atau non-akademis. Setiap orang itu kan memiliki kelebihan dan kurang beda. Berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Caranya selalu memotivasi diri, walaupun sederhana, walaupun kecil pencapaian kita, kita sadari, oh segini loh kemampuan saya. Ah, udah syukuri saja. Dan hilangkan kata-kata negatif. Misalnya, oh saya gagal, oh saya tidak bisa ubah. Kita bisa mengubahnya, karena kan kita sendiri yang melakukan itu. Kita rubah menjadi, saya pasti bisa. Walaupun perlu proses, kan tidak ada yang instan. Segala sesuatu juga butuh proses.
0: Oke, tapi ketika kita sudah menghargai diri kita sendiri ya kan, apakah itu akan berdampak ke cara kita memperlakukan orang lain?
1: Tentu, karena kalau kita sudah menghargai diri kita, secara tidak langsung kita bisa menghargai orang lain. Kadang kan kita empati kepada rekan, sahabat yang memiliki masalah, ya. Tetapi kita, apakah kita sadari, apakah kita tidak terlalu kasar dengan diri kita pada saat kita kena masalah, aku ini gagal, aku tidak bisa seperti itu. Tapi pada saat kita mendengar teman mendapatkan masalah, kenapa kita bisa demikian sabar memberikan pemahaman atau mungkin menenangkan sahabat-sahabat kita? Sudahkah kita lakukan kepada diri kita, kan itu dulu. Kalau kita tidak bisa kepada diri kita, itu tidak akan terpancar. Akan jadinya seperti psikolog ya. Kalau psikolog itu kan selalu mendengarkan keluhan-keluhan. Nah, bahkan seorang psikolog, karena itu juga manusia, juga harus menyadari siapa saya, tugas saya apa. Oh, jadi beberapa dari klien mungkin yang didengarkan, oh seperti ini masalahnya. Oh, setiap orang itu punya masalah ternyata. Jadi tidak ada yang tidak ada bermasalah dalam hidup ini, tetapi bagaimana kita menghargai diri kita dengan tanpa membandingkan diri kita atau memiliki atau membutuhkan validasi dari orang lain. Berhenti stop membutuhkan validasi dari orang lain.
0: Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0813991054. Tapi jangan kemana-mana dulu, dengerin terus obrolan pada hari ini.

0: Oke, teman berdua, kita sudah di ujung acara ya. Tapi aku mau bacain beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 081139910054. Ada Ayu di Singaraja yang bertanya. Kadang ya, aku itu sering ngerasa berusaha maksimal, tapi tetap aja ngerasa kurang. Dan juga sering bandingin diri aku sama orang lain. Itu gimana ya caranya biar bisa berhenti ngerasa gak cukup sama diri kita sendiri?
1: Baik, terima kasih Ayu ya. Baik Ayu, itu hal yang wajar aja ya, karena pernah merasa sudah melakukan yang terbaik, mm-hmm. tapi rasanya kok masih kurang. Setiap yeah. manusia normal saja pernah merasakan seperti itu. Tetapi kembali lagi seperti topik kita pada pagi hari ini, bagaimana sih kita menghargai diri kita sendiri. Jadi untuk Ayu, berhenti ya, stop ya membandingkan diri lagi dengan orang lain. Walaupun sudah rasanya sudah bagus, tapi kok masih kurang, sehingga rasa itu muncul terus. Nah, dilatih dengan cara menulis ya. Bisa kita tuliskan hal-hal positif dalam diri kita. Mungkin apa sih kelebihan-kelebihan kita, bisa kita tuliskan 1, 2, 3 setiap harinya, sehingga lama-lama itu akan menjadi kebiasaan, mm-hmm. lama-lama itu juga akan menjadi sangka positif kepada diri kita. Dan itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa tidak sesuatu yang instan, kita perlu proses. Dan kuncinya sih bersyukur ya, mengenali diri kita, mm-mm. bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tanhanu wang swasta nulis di dunia ini.
0: Oke, okay. Ada Dewa di kawasan Seririt. Saya sering ngerasa gak enakan sama orang lain, sampai akhirnya malah mengorbankan diri saya sendiri. Apakah itu termasuk gak sih tanda kita belum menghargai diri, dan gimana cara untuk mulai merubahnya?
1: Iya, betul. Jadi kalau kita merasa gak enakan, itu juga salah satu kita tidak belum bisa ya menghargai, kan, karena budaya kita, budaya timur tuh memang kurang enakan sih sebenarnya, yeah. Karena begini, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, mm-hmm. atau kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang ya Dewa. Artinya, berani mengatakan tidak jika memang itu tidak sesuai atau itu melanggar hal-hal kebajikan, mm-hmm. Kalau misalnya, maaf nih contoh, yuk kita bolos nih sekolah, atau kita mabuk-mabukan karena gak enak. Nah, itu kan merugikan diri sendiri, yeah. Sudah tahu itu rugi, kenapa harus kita lakukan, merugikan diri kita? Ya gak usah kita lakukan. Berarti kan kita tidak menyayangi diri kita. Tahu batasannya, mm-hmm. ya. Stop, gak enakan karena kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Seperti itu.
0: Oke, satu lagi ada Komang di Sukesada. Kalau lingkungan kita itu justru sering meremehkan atau tidak menghargai kita, gimana caranya supaya kita tetap bisa menghargai diri kita sendiri?
1: Lebih ke kita cuek ya. Jadi kalau memang kita melakukan hal-hal yang positif, ya nggak, kita nggak usah dengarkan omongan orang lain gitu. Yeah. Kita tidak harus mudah terpengaruh dengan kata-kata orang lain. Ya biarin saja. Toh juga, maaf nih, misalnya kita makan, mm-hmm. ya, minum, itu atas usaha jeripaya kita sendiri. Setiap proses yang kita lakukan itu kita yang tahu. Ya abaikan saja selama itu memang hal-hal itu positif. Kita tetap bisa menerima masukan, kritikan dari orang lain. Itu perlu, sangat perlu. Tetapi itu bukan menjadi menjadi faktor utama sehingga kita tuh harus ngikutin kata orang lain. Tidak, seperti itu. Okay. Jadi cuek aja sih sebenarnya. Kalau memang kita, hal kita yang kita sudah lakukan benar, gak usah peduli gitu. Seperti itu.
0: Oke, yang terakhir yang ingin Mbak Sri sampaikan untuk teman Produa yang lagi dengerin kita hari ini, mungkin singkat aja.
1: Baik, hargai dirimu, hargai hidupmu, maka dunia pun juga akan secara otomatis menghargaimu.
0: menghargai kita ya. Oke, teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini kita jadi sedikit belajar kalau menghargai itu gak harus nunggu orang lain dulu, tapi dimulai dari diri kita sendiri. Karena saat kita bisa menerima dan menghargai diri kita, hidup itu rasanya pasti akan lebih ringan. Terima kasih Mbak Sri waktunya hari ini.
1: Iya, sama-sama.
0: Sudah Mata. Berbagi, sudah sharing di obrolan sepada ya. Dan terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa interaksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 WhatsApp lagi-lagi menyiapkan fitur baru yang bakal memudahkan kamu sebagai pengguna. Kalau biasanya kita itu harus melihat tulisan online untuk tahu apakah seseorang sedang aktif, ke depan mungkin ada cara yang lebih praktis. WhatsApp saat ini lagi menguji indikator titik hijau yang akan muncul di samping foto profil kontak saat kamu membuka menu info obrolan atau chat info. Fitur ini sebelumnya lebih dulu hadir di WhatsApp beta Android dan kini mulai diuji coba untuk pengguna beta di iPhone. Meskipun begitu, teman berdua, WhatsApp memastikan privasi pengguna tetap menjadi prioritas. Jadi kalau seseorang memilih menyembunyikan status terakhir dilihat dan sedang online, maka indikator titik hijau tersebut juga tidak akan muncul. Nah, untuk saat ini fiturnya masih dalam tahap uji coba dan belum tersedia bagi seluruh pengguna. Nah, kalau menurut kamu, fitur ini bakal bikin komunikasi jadi lebih mudah atau justru kerasa mengganggu privasi ya?

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis radar. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Kalau belakangan banyak orang berlomba-lomba cari laptop yang makin tipis dan juga ringan, ternyata ada tren baru yang justru menarik perhatian Gen Z, teman Produa. Namanya CyberDeck, sebuah komputer rakitan bergaya futuristik yang bisa didesain sesuai keinginan pemiliknya. Beda sama laptop biasa, jadi CyberDeck ini dirakit sendiri pakai berbagai komponen mulai dari Raspberry, terus juga layar mini, keyboard mekanis, hingga casing hasil cetak 3D. Karena dibuat sendiri, setiap CyberDeck ini punya tampilan yang unik dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Gak cuma tampil estetik ala film-film cyberpunk gitu ya, jadi CyberDeck ini juga punya banyak manfaat ya, untuk belajar coding, menjalankan sistem operasi Linux, mengembangkan proyek Internet of Things, hingga belajar cyber security. Tren ini pun ramai dibahas di TikTok ya, dan juga YouTube. Meskipun belum bisa menggantikan fungsi laptop sepenuhnya, tapi ini membuktikan kalau teknologi juga bisa lahir dari kreativitas para penggunanya. Nah, kalau kamu sendiri lebih tertarik merakit CyberDeck atau tetap nyaman pakai laptop biasa nih?

0: jam, waktu sama pukul, kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Siaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, kamu termasuk tim yang rajin nutup semua aplikasi di background handphone biar baterainya awet. Eits, ternyata itu cuma mitos lah ya. Banyak yang mengira makin sedikit aplikasi yang terbuka, makin hemat juga baterai kita. Padahal smartphone sekarang itu sudah punya sistem pintar yang bisa mengatur aplikasi di latar belakang tanpa bikin baterainya cepat habis. Justru kalau aplikasinya terus ditutup, terus dibuka lagi dari awal, prosesor handphone-nya harus bekerja lebih keras. Dan itu bisa bikin konsumsi baterainya jadi lebih besar gitu. Menutup aplikasi background sebenarnya cuma perlu dilakukan kalau misalnya aplikasinya error, terus juga macet, atau memang masih berjalan seperti aplikasi navigasi yang memakai GPS. Jadi mulai sekarang, gak perlu panik lihat banyak aplikasi di background ya, karena belum tentu itu adalah penyebab baterai handphone kamu cepat habis.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah dengerin aku hari ini di Spada. Jangan kemana-mana, nanti akan ada Santai Siang. Kita ketemu lagi besok ya di Santai Siang. Pokoknya jangan kemana-mana, pokoknya dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singa Raja.
4: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
7: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia, inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027 mulai dilaksanakan di SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Singa Raja. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari ini mengedepankan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas perpeloncoan sekaligus membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kepala SMP Negeri 1 Singa Raja Putu Irasita mengatakan sebanyak 418 siswa baru mengikuti MPLS dengan materi pengenalan lingkungan sekolah, sekolah budaya 5S, bijak bermedia sosial, hingga edukasi dari kepolisian, psikolog, dan BPPD. Tahun ini juga ditambahkan cek kesehatan gratis, serta asesmen sosial, emosional, dan minat bakat. Sementara itu, SMA Negeri 1 Singa Raja melaksanakan MPLS Ramah yang diikuti 394 siswa baru. Selain materi utama yang ditetapkan pemerintah, peserta juga mengikuti tes kebugaran, asesmen literasi dan numerasi, serta pemetaan minat dan bakat untuk mendukung kesiapan belajar siswa. Informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen memperkuat layanan kemanusiaan dengan merencanakan penambahan armada ambulans dan sarana operasional bagi Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kemanusiaan dan kebencanaan. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Buleleng, Inyoman Sujitre, saat menyerahkan satu unit mobil operasional kepada PMI Kabupaten Buleleng, Rabu 8 Juli 2026 lalu. Menurutnya, tingginya aktivitas PMI perlu diimbangi dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sucitre menilai kebutuhan ambulans di Buleleng terus meningkat, baik untuk pelayanan pasien maupun pengantaran jenazah hingga keluar daerah. Selain itu, selama ini PMI dinilai menjadi lembaga yang selalu siap memberikan pelayanan kemanusiaan tanpa mengenal batas wilayah. Demikian info Pro 2, aku Irana Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.
8: Hey, what's up, Lord?
9: Hey, what's up, man?
8: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau...

0: 102 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Jack.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: You know, you got that.
1: Oke, okay, teman Pro 2, balik lagi bareng aku Irena Amora, tentunya di jaga kan santai siang kan, ingatnya juga malam ya. Santai siang ya, dan seperti biasa kita awali dulu dengan request, yuk merapat sini, nanti aku masukin playlist lagu yang kamu pengen dengerin siang ini, dan tentunya sampai jam 11 aja ya requestnya. Udah beberapa masuk WhatsAppnya. Selamat siang dulu nih buat Kinan yang minta lagunya DJ Khaled, I Did It. Buat Kak Iren, thank you. Okay, aku nanti bakal putar ya. Terus ada siapa lagi? Hai, dari Wira yang pengen banget dengar lagu Charlie XCX ya, SS26. Okay, buat Kak Iren, thank you. Siap. Hai Kak Iren, play dong lagunya Ardito Pramono yang I Just Couldn't Save You Tonight. Dari Aril nih. Okay, Aril Peter Pan ya, Aril Noah. Makasih ya udah ikutan. Nanti aku putarin, aku masukin playlist satu-satu, jadi sabar aja, ditunggu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Okay, teman berdua, nanti untuk kamu semuanya yang mungkin belum WhatsApp, aku tunggu, masih ada waktu ya. Dan tentunya aku mau bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk lagi. Aku mau say hi dulu buat yang rajin banget. Gini-gini ya, rajin banget nih WhatsApp ya Kak Lara. Sebenarnya namanya siapa ya? Lara Purnamasari, bener nggak sih? Itu aku contek ya di info WhatsAppnya. Hai Kak Lara, terima kasih udah rajin banget ya ikutan request. Jangan lupa juga nanti malam ikutan ya di request timenya. Dan jangan lupa juga dengerin terus Produ RRI Singar Raja ya. Kak Lara ini mau request lagu Live It Up from Nick Jam featuring Will Smith and Ira Istrefi. Okay, siap. Nanti aku bakal puterin ya Kak Lara. Ditunggu dulu, aku mau bacain lagi WhatsApp yang udah masuk. Ini dari Siska yang minta lagunya Suara Kayu, Cerita Kesukaan buat Kak Iran, makasih. Okay. Kak, dari Tia minta lagu Taylor Swift dong, All Too Well buat Karen, terima kasih. Alright, aku puterin ntar ya, ditunggu. Karena Kak Lara udah dari tadi, ya dari tadi atau dari kemarin nih nungguin. Langsung aja nih untuk Kak Lara, this is Live It Up from Nicki Jam featuring Will Smith.

0: Besti, kamu tahu kan pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapat Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk, gaskan belajar lebih giat lagi. Siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.

teman Pro 2 mau say hi dulu buat Tiara yang minta lagunya Kotak Mantanku. Ops, oke okay, nanti aku puter ya. Hai Kak Cintia minta lagu The Chainsmokers. I hope you are happy. Oke okay, siap. I'm happy kok. Terima kasih ya Cynthia. Nah ada juga dari Anna minta lagunya Danar Widianto dulu. Buat Karen thank you so much. Oke okay, terima kasih kembali untuk kamu ya yang udah ikutan request. Dan yang belum nanti ikutan di malam ya requestnya atau mungkin besok aja lagi. Dan seperti biasa teman Pro 2 nanti jangan kemana-mana, masih di Santai Siang bareng aku Irana Mora sampai jam 3 nanti ya. So nanti ditemenin sama lagu-lagu sambil beraktivitas kamu siang ini.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang gak ikut dibuang.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
2: Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: persis brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Waktunya Pro2 Hitlist.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

lulus 2025 ini. Makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis. SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat.

Menggelitik diri sendiri biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
3: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risanje untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: bayi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hey,

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 bareng aku Irena Mora. Dan yuk kita mengenal lebih jauh terkait dengan industri kreatif. Nah, semakin tumbuhnya industri kreatif di Indonesia makin menunjukkan ya kalau Indonesia ini, ekonomi Indonesia bisa mampu atau mampu berinovasi dan bersaing dengan negara lainnya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa perekonomian di Indonesia selangkah lebih maju dong ya, karena memang perkembangan global ikut berpengaruh pada perekonomian. Kreativitas pun sangat diperlukan di era globalisasi seperti saat ini. Nah, hal ini dikarenakan persaingan yang semakin meningkat ketat ya, dan semakin meningkat dan juga ketat di antara para pelaku ekonomi. Nah, industri kreatif menjadi pembeda dari banyaknya produk yang sejenis yang ada di dunia bisnis. Nah, pasalnya produk yang dihasilkan adalah hasil dari kreativitas yang melahirkan keunikan serta inovasi di mana bisa menjadi pelopor. Nah, tumbuhnya inovasi dan kreativitas yang banyak diciptakan dari industri ini menjadikan industri ini bisa patut diberi perhatian khusus oleh pemerintah.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu. Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Well, teman Pro 2, kalau kita ngomongin industri kreatif, ini adalah proses penciptaan, kreativitas, dan ide nih dari seseorang atau sekelompok orang yang bisa menghasilkan sebuah karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Nah, kreativitas yang dihasilkan harus bisa membuka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan ya. Makanya industri ini harus dikembangkan sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia, mengingat semakin menipisnya sumber daya alam.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan.

Teman Pro 2, kalau kita ngomongin industri kreatif, ini adalah sektor yang berkembang pesat karena mengandalkan ide, inovasi, dan kreativitas sebagai sumber daya utamanya. Nah, sektor ini punya karakteristik khas yang membedakannya dari industri konvensional, ya, yakni berbasis pada ide, kreativitas, inovasi, menghasilkan nilai tambah tinggi, produk atau layanan bersifat unik dan berbeda pastinya, ya, beradaptasi cepat terhadap perubahan teknologi dan tren, fokus pada hak kekayaan intelektual atau HKI, memiliki peluang pasar yang luas baik lokal maupun global, fleksibel dalam skala bisnis, bisa individu hingga korporasi besar, mendorong kolaborasi lintas bidang, berorientasi pada penggunaan teknologi digital, menjaga keberlanjutan budaya dan identitas lokal. Tuh, itu tuh teman Pro 2, ciri-ciri industri kreatif.

0: Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: You find your way, but it's never enough.

Teman Pro 2, kalau kita ngomongin jenis-jenis industri kreatif, pastinya yang ada di Indonesia itu sekitar ya 14 jenis industri ya dikategorikan dalam sektor ekonomi kreatif. Misalnya aja arsitektur, periklanan, film, fotografi, video, musik, penerbitan, pasar seni dan budaya, kerajinan, fashion, desain, permainan interaktif, kemudian web design, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, riset dan pengembangan. Tuh. Jadi kamu bisa memilih atau memperluas sebenarnya pengen jalan di industri kreatif yang mana. Jadi bisa kamu pilih dan tentukan dulu dari sekarang, oke? Okay?

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

105,4 FM Pro 2 RR Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih bareng aku Iren Amora di Santai Siang, dan kali ini kita ke informasi dari dunia olahraga dulu yuk. Aku mau ngasih kabar nih ya, tentunya dari rri.co.id ya. Jadi ada informasi olahraga apa ya nih ya, jelang Japan Open 2026 nih kabarnya ya. Jadi tim bulu tangkis Indonesia menyelesaikan sesi latihan di arena Tokyo Metropolitan Gymnasium jelang BWF World Super 750 Japan Open 2026. Turnamen ini dihelat pada 14 sampai 19 Juli dengan menjanjikan hadiah total sebesar $950,000. Dari nama yang terdaftar terselip nama yang bakal menjalani debut level Super 750, yakni Mozaki Ubaidila, tunggal putra peraih juara Thailand Master 2026 ini, mengaku gak sabar ya untuk melakoni laga perdana. Kembali aku informasikan, kalau aku bacanya dari rri.co.id, dan kamu juga bisa mengakses informasi lain dan mendengarkan RRI di rri.co.id.

0: kedua, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Produa. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Produa, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2, informasi berikut ya, ini kembali dari rri.co.id ya. Jadi ini ada kabar ya, teman Pro 2, kira-kira persaingan untuk jadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030 semakin memanas ya. Spanyol dan Maroko disebut-sebut menjadi dua kandidat utama nih yang berebut menggelar laga puncak turnamen sepak bola terbesar itu. Stadion Santiago Bernabeu di Madrid, Spanyol sudah digadang-gadang menjadi tempat favorit untuk pementasan final Piala Dunia 2026, tapi Federasi Sepak Bola Maroko dikabarkan masih melobi FIFA biar pertandingan final digelar di negara tersebut. Coba ya, yang mana ya yang benar teman kedua, tunggu aja lah kabar selanjutnya.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Kelab kedua informasi dari dunia olahraga berikut ini ya, kita ke kabar dari olahraga tinju. Nah, tahu nggak sih kalau dua petinju putri Indonesia melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya pada babak semifinal di Basketball Hall GBK Jakarta pada Senin. Anggi Intania Holik dan Dira Artika membuat Indonesia berpeluang mendapatkan medali emas. Bertarung pada kelas terbang ringan putri U19, Anggi mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2. Ya, dan Anggi menghadapi petinju India Gunjan yang mengalahkan petinju Kazakhstan Madira Zumakan dengan 5-0. Dan pertandingan ini teman berdua akan menghadapi tentunya U19 ya, final kelas putri U19 antara Dira dan Prachi berlangsung di Basket Hall GBK Jakarta Rabu 15 Juli, berarti besok ya.

0: kelas Bu Lelengnya.
1: Kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan sok tahu deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

0: Teman Pro 2 Putra Tri Ramadhani, atlet panjat tebing Indonesia, berhasil membawa pulang medali perunggu disiplin lead di World Climbing Series Chamonix ya, Prancis, Senin 13 Juli 2026 dini hari. Putra yang akrab disapa Serundeng menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang bisa melaju ke babak semifinal dan final. Ia berhasil mencapai titik 38 plus dan berhak atas medali perunggu setelah berusaha maksimal mengamankan gelar. Pada lead putra, medali emas diraih Alberto Gines Lopez dari Spanyol dengan titik 3.19 dan perak diraih Luka Potoka dari Slovenia dengan titik 3.18. Wah, selamat ya. Dan aku kembali baca infonya dari rri.co.id, dan kamu juga bisa mengakses informasi lain teman Pro 2 di rri.co.id dan mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, normalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kesehatan tubuh untuk kini.

Korea Selatan, Gung Yoo, dijadwalkan bakal singgah di Jakarta dalam rangkaian tur jumpa penggemar bertajuk 2026 Gung Yoo Asia Fan Meeting Tour The Long Take. Ya, SOOP Management selaku agensi yang menaungi Gung Yoo melalui unggahan ya akun Instagram resminya pada Jumat 10 Juli malam mengumumkan kalau acara jumpa penggemar itu dilaksanakan di Jakarta, ya, Indonesia, Manila, Filipina, Yokohama, Jepang, Bangkok, Thailand, Macau, China, dan Seoul, Korea Selatan. Tapi informasi lebih lanjut kapan ya, ini belum ada. Sabar ya teman Pro 2. Tanggal berapa ya? Tapi ini sih buat fans-fansnya, jangan-jangan udah duluan tahu tanggalnya ya. Ayo tanggal berapa? Apa? 32. Enggak ada dong 32.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Seventeen, ya. Seventeen apa? Bukan yang grup Indonesia ya, tapi yang Korea nih. Seventeen yang resmi memperpanjang kontrak bersama Pledis Entertainment, ya tentunya untuk kedua kali dengan seluruh 13 anggotanya. Pengumuman ini disampaikan agensi melalui pernyataan resmi ya, yang tentunya dirilis pada Senin 13 Juli 2026. Kabar perpanjangan kontrak sebelumnya telah diumumkan pada anggota saat fan meeting peringatan 10 tahun debut yang berlangsung April lalu. Pengumuman ini juga menandai kelanjutan kerjasama seluruh anggota dengan agensi yang telah menaungi mereka sejak debut. Wow.

yang paling bikin kita lengah itu justru rasa nyaman. Mobil diem, AC nyala, suasananya adem. Kelihatan aman-aman aja kan? Padahal di kondisi kayak gitu, ada bahaya yang sering banget gak disadari. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas ini gak berbau, gak berwarna, tapi bisa masuk ke dalam mobil tanpa kita tahu. Kalau terhirup, efeknya pelan-pelan. Mulai dari pusing,

Hai teman berdua, kali ini ada kabar ya dari siapa? Kali ini ada kabar kalau Jeju ya, yang tentunya musisi asal rap asal Brooklyn, Amerika Serikat. Jeju nih teman Pro 2 memecahkan rekor penjualan tiket ya, tertinggi di Stadion Yankee Bronx, New York, saat panggung malam keduanya ini menyajikan tentunya konser bertajuk Jeju 25 ya, yang tentunya untuk merayakan usia 25 tahun albumnya. Dan tentunya The Blueprint Sabtu 11 Juli malam. Jadi sebanyak 45.832 tiket untuk menyambut konser ini terjual habis nih teman Pro 2, dan melampaui rekor di Stadion Yankee tertinggi sebelumnya tuh. Jadi saat dia menggelar konser bertajuk Jeju 30 pada Jumat

10 Juli malam untuk merayakan 30 tahun album debutnya yang bertajuk Reasonable Doubt. Tuh, keren ya. Ya udah, tentunya ini menjadi satu pencapaian yang keren sih ya. Karena memang dia memecahkan rekor saat konser perayaan 25 tahun albumnya. Wih, keren.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Taman Pro 2 and Hypen dipastikan menjadi bagian dari San Diego Comic Con 2026 untuk memperkenalkan waralaba cerita orisinal ya, bertajuk Dark Moon. Kehadiran grup ini diumumkan Comic Con International sebagai salah satu tentunya agenda utama ya, festival budaya populer bergengsi tersebut. Nah, jadi Dark Moon adalah waralaba original and happen yang pertama kali diperkenalkan melalui webtoon dan novel web pada 2022. Proyek ini terus berkembang sekaligus memperkuat konsep narasi khas yang melekat pada identitas grup tersebut. Info ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku ya, bareng kamu tentunya di santai siang karena sore ceria. Nanti bakal siap-siap ya, tentunya mengisi ruang dengar kamu. Hari ini ya 14 Juli, nanti sore bareng Kakak Zaki. Aku Irana Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen memperkuat layanan kemanusiaan dengan merencanakan penambahan armada ambulans dan sarana operasional bagi Palang Merah Indonesia, PMI, Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kemanusiaan dan kebencanaan. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Buleleng Nyoman Sujidra saat menyerahkan satu unit mobil operasional kepada PMI Kabupaten Buleleng pada Rabu 8 Juli 2026. Info berikutnya, teman Pro 2, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai pada Senin 13 Juli 2026. Pembukaan kegiatan dipusatkan di SMP Negeri 3 Banjar, sementara pelaksanaan MPLS berlangsung serentak di seluruh satuan pendidikan hingga 17 Juli 2026. Sebanyak 28.371 murid baru tercatat mengikuti MPLS Ramah Anak pada tahun ajaran baru ini di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP di Kabupaten Buleleng. Kegiatan mengusung tema Hari Baru Aman dan Nyaman di Sekolah sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan sejak hari pertama sekolah.

Yo, masih di sini langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singkar Raja Bali. Hai teman pro 2 di mana pun kamu berada. Kali ini guys, ya bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini, hari Selasa ya sekarang ya, 14 Juli 2026. Gimana kabar kamu semuanya hari ini guys? Dari pagi sampai menit ke 12 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, sehat selalu dan juga tentunya tetap semangat menjalani aktivitas kamu di sore yang cetar. Ini lumayan terik untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Jadi jangan lupa untuk banyak minum guys ya, supaya enggak capek, lepas gitu ya. Dan aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku tren untuk nemenin sore kamu. So stay tune di Pro 2 aja ya.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria. Pro 2 RRS Ngerja, teman terbaik kamu. Sekarang udah menit ke-24, tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Cukup terik ya cuacanya, teman Pro 2 ya. Tapi meskipun terik, teman Pro 2, kalau malam hari singkat aja Buleleng, aduh Bali deh ya, kayaknya emang lagi dingin-dingin semua gitu ya. Pasti belakangan ini banyak yang ngerasa kalau pagi sampai malam di Bali makin dingin ya, teman Pro 2. Bahkan banyak yang akhirnya cari jaket lagi sebelum berangkat kuliah, kerja ataupun nongkrong. Nah ternyata guys, kondisi ini masih tergolong normal dan emang lagi terjadi hampir di seluruh wilayah Bali ya. Mulai di Denpasar, di Buleleng, Karangasem, sampai Jemberana juga. Dan penyebabnya, teman Pro 2, umumnya ini karena saat ini Australia sedang mengalami musim dingin. Angin dari sana nih bawa udara yang lebih sejuk dan lebih kering ke Indonesia, termasuk Bali juga guys. Ditambah lagi posisi ini apa, matahari yang sekarang berada di belahan bumi utara. Jadi wilayah selatan kayak di Australia terus Bali ini otomatis menerima suhu yang lebih rendah. Efeknya ya gitu, udara terasa lebih dingin dan juga curah hujan berkurang karena kita sedang memasuki musim kemarau, teman Pro 2. Nah meski begitu guys ya, teman Pro 2 tetap jaga kesehatan, pakai pakaian yang nyaman tentunya, yang anget kalau kamu beraktivitas di pagi hari ataupun di malam hari ya. Tetap makan makanan yang sehat, makanan bergizi, jangan lupa olahraga juga dan istirahat ya yang cukup supaya badan tetap fit meski cuaca lagi dingin. Meskipun bakal nonton Pildun malam-malam karena udah masuk perempat final, waduh jangan lupa kalau nobar-nobar, teman Pro 2 ya. Entah nobar di rumah teman ataupun dimanapun itu, jaga kesehatan lah, pakai jaket guys biar teriak-teriak gol itu tetap merasa hangat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, masih di sore ceria Pro 2 RRI Singer aja teman terbaik kamu. Guys, kali ini ada info yang waduh bikin bangga banget. Tentunya datang dari dunia olahraga ya. Kontingen Dance Sport Kabupaten Buleleng ini tampil sukses luar biasa di ajang Bali Open National X 2026 yang digelar di Discovery Shopping Mall Kuta di tanggal 11 sampai 12 Juli kemarin, guys. Dan ini gak tanggung-tanggung teman Pro 2, atlet-atlet Buleleng ini berhasil bawa balik total ada 55 medali. Banyak banget nih guys, 55 nih ya. Terdiri 13 emas, 22 perak dan 20 perunggu. Wah, keren banget nih sumpah. Prestasi ini diraih berkat kerja keras 47 atlet yang tampil penuh semangat tentunya. Menghadapi sekitar 200 atlet dari berbagai provinsi di Indonesia, teman Pro 2. Salut sih, bangga pokoknya ya. Hasil ini tentunya jadi bukti kalau latihan yang konsisten dan disiplin teman Pro 2 ini gak pernah mengkhianati hasil gitu ya. Semoga prestasi ini bisa jadi motivasi baru buat makin banyak anak muda Buleleng yang berani mengejar mimpi lewat dunia olahraga gitu ya. Buat kamu yang penasaran ataupun pengen tahu tentang dance sport ini kayak gimana, udah banyak sekarang di medsos-medsos berkeliaran gitu ya tentang olahraga dance sport ini. Kamu cari aja guys.

0: Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.
1: Singaraja, teman terbaik.

Yo, teman Produa masih di sore ceria. Produa era di Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekarang menit ke 51 guys, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Aku masih punya kabar prestasi yang bikin bangga tentunya teman Produa ya. Kali ini datang dari cabang olahraga football ya. Atlet-atlet buleleng ini sukses mencuri perhatian di kejuaraan nasional football 2026 yang berlangsung di Jakarta dan ikut nyumbang banyak medali untuk kontingen Bali sendiri, teman Produa. Nah, yang paling bikin bangga ini atlet buleleng namanya Igede Prabawa Dharma Nugraha Mapet. Ini dipastikan lolos memperkuat timnas Indonesia di ajang World Cup Woodball Championship 2026 di Malaysia mendatang, teman Produa. Nah, di kejuaraan nasional kemarin ya, si Prabawa ini tampil gemilang dengan bawa balik 2 medali emas dari nomor single stroke dan juga team stroke, guys. Serta 1 medali perak di nomor ganda campuran alias ganda mix ya. Jadi keberhasilan ini teman Produa juga nunjukin ya kalau pembinaan atlet-atlet muda buleleng ini berjalan sangat baik. Semoga di level dunia nanti atlet kita bisa kembali mengharumkan nama Indonesia.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja, teman

0: Ya, yes, masih diserang langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, teman Pro 2 tentunya masih bareng aku, Zaki. Namain kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Ya, buat kamu semuanya yang baru gabung, Pro Join baru dengerin siaran Pro 2. Yuk, selamat sore aja gitu ya. Sekarang udah jam 4 alias jam 16 sore, teman Pro 2 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita masuk di sore ceria. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentunya ya. Tampaknya juga ngobrol nggak mungkin aku sendiri ya. Aku udah ditemenin sama Abdi, sama Bintang. Lengkapnya Ikomang Abdi Dwi Pahwiguna, Duta Genre Inteligensi ya, Buleleng Putra. Terus Idewa Ayu Bintang Pratnyani, Runner Up 2 Duta Genre Putri 2026 gitu ya. Buat kamu yang kenal sama mereka, sama Abdi, sama Bintang, yuk langsung tanya-tanya ataupun sharing-sharing boleh banget. Kita mau bahas tentang mengenal diri, menjadi diri sendiri, berani, autentik di tengah ekspektasi. Waduh, topiknya keren sih ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin akhir-akhir ini sering kehilangan jati dirinya, pantengin aja obrolan ini 1 jam ke depan sampai jam 5. Jadi buat kamu yang ingin join bareng kita, langsung wow aja di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Jadi guys, kan aja guys, biar gak lama-lama, karena si Abdi sama Bintang udah nunggu dari tadi jam 3. Waduh, lama banget ya. Oke, gak apa-apa, kita sapa dulu. Selamat sore, Abdi, Bintang.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, Abdi, kalau itu gak nyala boleh digeser nanti. Okay, kita pakai headphone yang itu. Selamat sore guys. Bintang, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Kurang fokus ya.
2: Tes.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Baik. Abdi, baik nggak kabarnya, Abdi?
2: Always be good,
0: asyik. Always be good. Sebaik apa hari ini, Abdi?
2: Sebaik kenangan bersama masa lalu.
0: Aduh, belum apa-apa udah kenangan, guys. Oke. Kasih ini deh, kenalan dulu sama teman Pro 2. Meskipun kalian udah sering kesini gini ya, tapi mungkin ada teman Pro 2 yang belum kenal juga profil kalian. Yuk, silakan.
1: Oke, halo teman Pro 2. Perkenalkan, aku Idewa Ayu Bintang Pratnyani, biasa dipanggil Bintang. Aku runner up 2 Duta Genre Buleleng tahun 2026. Salam kenal.
2: Oke, dan halo teman-teman semua. Jadi kenalin, nama aku Ikomang Abdi Dwi Pahwiguna, akrab dipanggil Duipa. Dan aku merupakan Duta Genre Intelijensia Buleleng Putra tahun 2026. Salam kenal semua.
0: Oke, sekarang kalian kelas berapa, teman-teman?
1: Aku kelas 11 SMA.
0: Tadi 12 katanya.
1: Kelas 11,
0: ah,
1: Kak.
0: Ah, bohong, ih.
1: Kelas 11, masa imut gini, kelas 11.
0: Oh, kelas 11. Sekolahnya di?
1: Di SMA Negeri Bali Mandara.
0: Oke, SMA Negeri Bali Mandara.
1: Great, learn today, lead tomorrow.
2: Tiba-tiba banget, iya.
0: Siap. Abdi.
2: Oh, kalau aku sih udah camaba sih, Kak, ya.
0: Camaba. Udah persiapan buat masuk kuliah ya?
2: Waduh, udah siap banget nih.
0: Preparingnya udah sejauh apa, Abdi?
2: Persiapannya masih nyiapin diri aja sih ya.
0: Topik kita kayaknya nyambung sama itu ya, tentang menjadi diri sendiri. Persiapan diri kayaknya ya tipis-tipis lah gitu ya. Tentang topik kita sore hari ini nih, Abdi sama Bintang, mengenal diri, menjadi diri sendiri, berani, autentik di tengah ekspektasi. Gimana, kasih gini, ini dulu ya, kasih pengantar kalian yuk tentang topik kita sore hari ini dulu.
1: Oke, mulai dari siapa?
0: Dari aku, gak apa-apa.
2: Oke, ladies first deh.
1: Oke, jadi tentang mengenal diri. Jadi sebelum orang lain mengenal kita, lebih baik kita mengenal diri kita dulu. Apa sih sebenarnya kekurangan kita, kelebihan kita, dan apa sih sesuatu yang harus kita perbaiki di dalam diri kita sendiri, sehingga kita mampu untuk mengenal diri kita sendiri. Dari Bintang sih itu, Kak.
0: Abdi gimana?
2: Oke, jadi mengenal diri sendiri dan autentik di tengah ekspektasi
1: orang.
2: Ya, jadi dimaksudnya itu adalah gimana kita mengenal diri kita sendiri, terutama tentunya, dan kita dapat apa ya, menghargai diri kita meskipun berani berbeda dari orang lain.
1: Berani berbeda, iya, autentik.
0: Oke, tapi kalau kita bedah dari kata autentik, ini kan salah satu kata yang unik juga ya. Kalau mendefinisikan kata autentik dari sudut pandang kalian itu gimana?
1: Dari Bintang ya. Oke, jadi menurut Bintang autentik itu kayak sama dengan kata khas gitu, memiliki ciri-ciri yang unik, yang khas, yang berbeda dari yang lain. Misalnya nih, dari sekumpulan banyaknya orang, hanya diri kamu saja yang memakai baju putih. Menurut Bintang itu kayak ciri khasnya,
0: ciri khas
1: dia
0: banget
1: gitu. Kayak yang membuat dia menonjol di antara banyak orang gitu.
0: Sedikit lebih beda, lebih baik. apa ya, kata-kata itu pokoknya pernah denger aku ya. Pernah gak denger? Ya? Sedikit lebih beda lebih baik daripada apa gitulah. Kalau Abdi gimana? Authentic tuh gimana dia?
2: Hampir sama sih kayak Bintang ya. Tapi kalau versi bahasa kerennya itu ini style gue.
1: Asik. Ya benar-benar ini style
0: tapi
1: gue.
0: Tapi kalau kalian membranding diri kalian nih sebagai anak muda Gen Z banget ya. Kalian autentiknya di bagian apa gitu? Outfit kah, keseharian atau apa? Bisa enggak itu? Kita menilai diri sendiri bisa enggak?
1: Oh, bisa, bisa, bisa.
0: Apa?
1: Jadi menurut Bintang yang menjadi autentik di Bintang itu, Bintang tuh orangnya cheerful, ceria. Setiap ada kegiatan atau apapun itu, Bintang harus menampilkan ekspresi yang ceria gitu untuk menyapa orang-orang agar energi positif yang Bintang bawakan itu tertransfer ke orang lain. Jadinya orang lain itu juga merasa senang gitu dengan pembawaan kita dan lain sebagainya, sehingga mereka menjadi nyaman seperti itu.
0: Asik. Bintang si ceria gitu. Abi gimana nih?
2: Kalau dari aku mungkin, kalau outfit sebenarnya aku FOMO yang ngikutin orang lain. Tapi kalau dari diri aku sendiri, aku udah nemuin kalau bahwasanya aku itu orang selalu senyum, bahkan sampai gigiku kering setiap hari. Dan itu
1: iya sih.
2: Itu sih aku suka banget ya, ternyata orang lain bilangnya apa? Kayak mereka tuh capek. Mereka tuh ekspresinya pasti bakalan kayak ya dominan, nyebeng gitu ya, kalau sebaliknya. Tapi kalau aku beda. Itu mungkin jadi ciri khas aku. Walaupun aku kenyal, capek, aku masih bisa senyum. Dan itu ya menjadi ciri khasku juga.
1: Iya, betul, okay, betul.
0: Always smile everywhere ya. Dimanapun senyum, ke toilet senyum sendiri
1: ya. Itu okay. Si gila namanya, Kak.
0: Apa?
1: Itu si gila namanya.
0: Masa dibilang gitu?
2: Bang, enggak apa-apa sih, aku bukan Gen Z tapi gendang gitu ya.
0: Gendang. Oke. Oke, tapi ngomongin anak muda gitu ya. Tapi kan sekarang kalau kita lihat tuh di sekitar kita banyak anak-anak yang apa ya, stylenya sama, terus pembawaan mungkin ya mirip-mirip lah gitu ya. Melihat kerataan apa ini namanya fashion tentang itu, kalian menanggapinya gimana?
1: Ya dari Bintang sih mungkin karena mereka itu masih ya seperti apa yang dikatakan oleh Kak Dwipa tadi, FOMO gitu. Dia tuh mereka belum menemukan bagaimana sebenarnya diri mereka sendiri, bagaimana sebenarnya jati diri mereka, sehingga ya mereka menirukan jati diri orang lain yang sebenarnya tidak sesuai dan tidak cocok dengan diri mereka sendiri. Oleh karena itu sebagai seorang duta genre, jadi ada 10 life skill yang harus dimiliki oleh seorang remaja. Jadi salah satunya itu adalah mengenal diri sendiri. Seperti apa yang Bintang katakan tadi, lebih baik mengenal diri kamu sendiri sebelum orang lain mengenal dirimu, seperti itu. Karena ketika kita sudah bisa untuk mengenal diri kita sendiri, kita juga bisa untuk menerima segala kekurangan dan lain sebagainya yang ada di dalam diri kita sendiri.
0: Oke, mau nambahin gak?
2: Mungkin gak ada.
0: Panggilannya Abdi atau Dwipa sih?
2: Mending Dwipa aja sih, lebih ganteng aja.
0: Oke, kenalan dulu kita nanti ya.
2: Oke.
0: Kenalan sama diri sendiri kalau kata Bintang tadi ya.
1: Iya.
0: Harus jabat tangan.
1: Tapi halo, kan bukan
0: aku ini gitu.
1: Jabat tangan.
0: Aneh sih itu ya. Oke, teman Pro 2, seru banget sore ini bareng Dwipa sama Bintang. Jadi buat kamu yang mungkin ingin sharing tentang mengenal diri sendiri ini, caranya gimana sih Kak? Nanti kalian bakal dijawab juga pertanyaan itu sama Dwipa sama Bintang sore hari ini. So stay tune aja guys, tetap di 105,4 FM Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu karena kita Indonesia masih bareng Dwipa dan juga Bintang. Sore hari ini kita masih bahas tentang mengenal diri, menjadi diri sendiri, berani otentik di tengah ekspektasi. Tapi kalau kita lihat di media sosial ya teman-teman ya, namanya juga FOMO, semua orang pada ikut-ikutan tren yang lagi booming gitu ya. Menurut kalian dengan adanya medsos yang sebegitu maraknya dan orang-orang bebas mengikutin gaya siapa, gimana? Kalau kita kaitkan sama topik kita sore hari ini tentang menjadi diri sendiri, guys.
1: Oke, mungkin dari aku ya.
2: Oke.
1: Mengingat sekarang ini kita udah memasuki zaman ya di dunia digital, semuanya serba cepat. Aku mulai sadar bahwasanya yang menggerogoti manusia itu adalah, dan yang apa yang menghilangkan sifat kemanusiaan manusia itu justru adalah digital atau internet. Kenapa? Karena sebenarnya di semua hal yang diposting di media sosial itu enggak semuanya benar. Yeah. Ada yang ya kayak misal teman Dwipa nih ngepost sesuatu, mereka kan pasti ngepost pencapaian mereka kayak untuk membanggakan diri mereka. Nah di sana kita melihat hanya bagian sudah suksesnya aja, bukan prosesnya. Karena itu gimana ya? Jadi kayak perbandingan untuk diri kita sendiri. Kayak aku sempat mikir juga dulu kayak, aduh dia aja bisa masa aku nggak. Sebenarnya hal berpikir kayak itu baik, kita jadi punya niat. Tapi buruknya itu dari kita itu adalah kita terlalu bergantung banget, terlalu berekspektasi bisa banget begitu. Karena sejatinya setiap orang itu pasti memiliki kemampuan dan proporsinya masing-masing. Jadi dari sana aku bukannya lagi bergantung dengan apa ekspektasi orang, tapi ya gitu, aku mulai sadar bahwasanya mengenal diri itu lebih baik.
0: Oke, karena setiap orang punya jalannya masing-masing gitu ya. Kalau dijadiin motivasi sih is oke okay, gitu ya. Tapi kalau sampai kita terjun terus ke bawah arus kan gak bagus juga. Bintang-bintang gimana?
2: Menurut aku sih benar sih apa yang dikatakan sama Kak Dwipa, yang FOMO itu belum tentu juga seperti apa yang dia posting di media sosial kayak gitu loh. Dan misalnya nih orang seperti apa kata Kak Dwipa, orang yang posting tentang prestasinya, kemudian ada orang yang merasa kok aku gak bisa ya kayak dia gitu. Nah yes, itu tuh malah memunculkan rasa insecure dari diri sendiri gitu. Rasa yang membuat kita tidak percaya diri gitu terhadap sebenarnya apa sih kemampuan diri kita. Nah itu tuh yang bakalan bikin kita menjadi susah buat mengenal diri kita sendiri, apa sih sebenarnya yang harus kita tingkatkan dalam diri kita sendiri gitu. Jadi saran Bintang sih buat teman-teman Produa nih, lebih baik kita ketika ada orang yang memposting prestasi gitu atau hal lain-lainnya gitu, mending kita jadikan hal tersebut sebagai motivasi kita untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Jangan jangan memandang apa yang diposting orang lain itu dengan, jangan memandang apa yang diposting orang lain itu sehingga itu menjadi patokan kita untuk membandingkan diri kita dengan orang tersebut, karena kita tuh punya tupoksi masing-masingnya, kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, karena itu sudah Tuhan yang mengatur seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih tanggapannya Ibu Bintang ya. Kayak seminar ini, bagus banget jawabannya. Oke, okay, seru ngomongin FOMO ya teman-teman. Tapi pernah nggak kalian melihat mungkin di sekitar kalian, di sekolah, di kampus ataupun di lingkungan rumah lah, teman-teman yang semua orang kalian yang terlalu banget FOMO, terus kelihatan banget dampaknya yang negatif, ada nggak?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Di sini misalnya nih di sekolah itu tuh biasanya kan balik dari sekolah nih. Nah FOMO-nya itu biasanya pakai sendal Crocs gitu ya Kak. Nah itu tuh, nah sekarang banyak tuh teman-temannya Bintang yang bawa sendal Crocs itu di sekolah. Nah sedangkan sendal Crocs itu kan kayak ada yang ori dan ada yang gak ori gitu kan. Jadi kayak FOMO gitu mereka. Nah itu tuh dampaknya juga sama ekonomi orang tua ya kan. Karena kayak kita kan, kita masih pelajar gitu, kita masih seseorang yang masih minta uang kepada orang tua gitu. Kita beli Crocs yang mungkin yang kita beli itu harus ori gitu kan. Okay. Nah, ketika kita mengikuti gengsi kita, sehingga itulah yang membuat orang tua kita tertekan, dan itu juga akan menyempitkan ekonomi keluarga menurut Bintang gitu sih.
0: Oke, gara-gara sendal apa?
1: Satu-satunya kayak gitu ya Kak, sendal. Padahal sendal itu hal yang sederhana, tapi karena kita mengikuti gengsinya ya. Apalagi sendalnya tuh ada yang ori dan KW kata Bintang tadi, benar banget nih. Kalau misalnya kita beli yang KW, maka kita ya standar orang kan harus yang ori nih, harus yang bagus. Jadi nanti mereka akan mengalami tekanan sosial, kayak dia

0: rendahkan dirinya. Wih, emang zaman sandalnya kawih kayak gitu. Ya.
1: Kalian peduli nggak terkait tanggapan itu?
2: Enggak sih.
1: Kalau enggak sih, aku pokoknya punya harus barang yang asli gitu. Enggak mau pakai kawih-kawih. Gimana?
0: Kalau dari kita sih enggak.
2: Kalo
0: ya.
2: Kalau Bintang sih masih sandal jepit.
0: Lebih nyaman ya, lebih ringan.
1: Yang penting
0: lebih
1: nyaman. Bener. Kalau aku sih lebih ngambil prinsip nggak peduli apa kata orang.
2: Selagi
1: kita pakai nyaman, enak, oke. Kenapa tidak? Why not?
0: Selagi tidak memberatkan orang lain juga.
1: Betul.
2: Betul.
1: Nyari uang susah guys. Ya buat beli-beli barang mahal itu.
2: Iya, benar.
1: Oke. Dampak kalau orang menurut kalian yang kehilangan jati diri, kayak gimana dampaknya?
2: Dari siapa dulu?
0: Oke, Deng. Dampak dari orang yang kehilangan jati dirinya. Yang pasti mereka enggak bakal mengenal diri mereka. Itu dulu yang pertama. Nah, ketika seseorang sudah mengalami apa namanya? Kehilangan jati dirinya, mereka akan terus bergantung pada standar kehidupan orang lain. Yeah. Kalau bahasanya sekarang kan standar TikTok, asyik kayak gitu. Nah, sekarang kan gitu. Apa-apa standar TikTok. Pacaran standar TikTok juga apa-apa semua diatur dengan standar. Gue juga punya standar, standar motor ada, standar sepeda ada. Jadi kita gak bisa menentuin standar hidup seseorang itu dari apapun. Karena sejatinya hidup itu bebas sebenarnya. Kalian bebas mau memilih jadi apa, tapi mengikuti juga norma dan perilaku yang sesuai.
1: Iya.
0: Jadi kayak gitu singkatnya.
1: Hiduplah di cerita kita sendiri ya.
0: Yes, that's.
1: Gimana, Bintang setuju gak?
2: Setuju banget sih.
1: Standar TikTok, kamu ngikutin yang mana?
2: Enggak sih, mending jadi diri
1: serius.
2: Sendiri. Serius, serius kak. Ini sandalnya Bintang aja masih sandal jepit. Belum Crocs.
1: Oke, berarti emang sebegitu berpengaruhnya ya aplikasi medsos-medsos zaman sekarang ya.
2: Berpengaruh banget.
1: Kalau kalian di sekolah gitu juga gak? Punya teman yang, wah ini akhirnya orangnya standar TikTok banget kesini, gini.
0: Ada sih ya sebenarnya. Mereka itu ikut gengsi benar banget itu di awal. Sekarang itu hidup sudah kebanyakan bukannya mengikuti apa ya mereka apa senyamannya mereka ya atau sesuai keinginan mereka. Sekarang itu hidup sudah kebanyakan hedonisme sih. Aduh, jadi kayak mikir ini terlalu, hal yang terlalu itu sebenarnya nggak terlalu baik. Terlalu banyak uang juga nggak baik. Terlalu banyak cewek juga nggak baik.
1: Kok kesana?
0: YTTA deng.
1: YTTA. Tantangan anak muda zaman sekarang yang sehingga mereka bisa kehilangan jati diri, apa tantangannya?
2: Mungkin kehilangan apa, kontrol diri.
1: Gimana tuh?
2: Iya kan. Kalau misalnya dia nggak bisa kontrol dirinya sendiri, ya dia bakalan ikutan FOMO dong. Iya kan. Ya. Contohnya nih, misalnya ada tren tentang gimana ya? Sepatu baru contohnya nih. Dan semua orang beli sepatu tersebut yang harganya misalnya
1: 450
2: nih, juta. Ya misalnya 1 juta gitu. Nah semua orang beli itu, sedangkan satu orang ini dia karena bisa mengontrol dirinya sendiri, jadinya ya udah sih ngapain juga aku beli sepatu yang kayak gitu. Yang penting aku bisa beli sepatu yang senyamannya aku, nyaman di diri aku gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan untuk topik ini adalah kontrol diri agar tidak terjerumus di dalam FOMO-FOMO yang ada di media sosial gitu guys.
1: Oke, tapi jujur-jujuran nih guys, kalian pernah ngikut sesuatu tren nggak?
2: Sesuatu tren?
0: Jujur li pernah sih ya. Kayak apa ya? Mungkin karena apa ya FOMO itu kan jadi kayak kebiasaan orang-orang sekarang. Jadi kita nggak sadar kalau ternyata kita FOMO gitu. Kayak misalnya aku mendaki deng ya. Aku FOMO nih mendaki. Tapi lama kelamaan, oh ternyata aku ahli juga di bidang ini. Tapi aku jujur aja, FOMO itu gak selamanya buruk. Tergantung hal apa yang kamu ambil.
2: Iya. Cari FOMO yang positif.
1: Contohnya
2: ya itu lah. Kayak mendaki.
1: Tapi sebelumnya belum pernah mendaki. Sebelum tahu itu FOMO itu
0: sebenarnya gak pernah sih ya. Tapi melihat juga ya, mendaki itu bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Karena kita akan menjelajah alam ini. Jadi saya awalnya pengen FOMO mendaki nih, tapi saya sadar jiwa saya itu adalah jiwa rebahan. Nah sekarang diajak mendaki karena FOMO. Nah di sana saya berpikir dulu, saya mengontrol diri saya. Wah ternyata saya harus melakukan persiapan fisik gitu. Jadi FOMO boleh, tapi pikir dulu kayak gitu.
1: Oke, Bintang pernah nggak ngikutin FOMO apa gitu?
2: Bintang sebenarnya ada sih plan buat mendaki gitu ya waktu ini. Tapi
1: nggak diajak Dwi Pak? Nggak diajak sama Dwi Pak?
2: Enggak, bukan gitu. Tapi karena gimana ya? Karena nggak ada waktu sih sebenarnya, dan juga Karena dari orang tua juga belum mengizinkan kan, karena Bintang masih kelas 11 kan, karena takut terjadi apa-apa gitu di perjalanan gitu, karena Bintang juga apa namanya alergi dingin.
1: Oke, ya. siap. Masih belum boleh sama orang tua ya, masih kecil, masih unyu-unyunya, jangan nanti lepas.
2: Bukan berarti strict parent ya guys, bukan. Itu tuh bentuk kasih sayang orang tua kepada kita. Jadi kan orang tua kan beda-beda ya kasih sayangnya di setiap anak gitu.
1: Oke, tapi ngomongin orang tua, kita sambungin aja ya Bintang ya. Kalau pola didik orang tua tuh menurut kalian bisa ngerubah jati diri seorang anak gak?
2: Sangat bisa banget.
1: Gimana
2: sangat
1: tuh bro? Bisa.
2: Gimana dari Kak Dwi Pak?
0: Oke, jadi gini ya. Sebenarnya ada sebuah penelitian, saya dapat lihat di TikTok. Asik. Dia tuh bahwasanya manusia itu sebenarnya gak memiliki rasa takut apapun. Tapi semua rasa takut atau hal apapun yang kita miliki itu dibentuk dari kebiasaan. Nah, saya dapat melihat di TikTok, ya, di sana ada seorang bayi yang dites dengan didekatkan dengan ular. Nah, kalau kita ngelihat ular kan pasti takut nih. Tapi bayi didekati dengan ular yang masih belum memiliki kebiasaan kayak mereka takut dengan ular, mereka berani dengan ular. Kayak itu. Jadi bagaimanapun sikap orang tua, bagaimana cara mereka mengasuh, itu sangat berpengaruh banget kepada anaknya. Kenapa? Karena orang tua itu adalah orang yang menemani kita dari kita kecil hingga dewasa. Intinya ketika kita berproses, selalu ada orang tua. Jadi begitu.
1: Poinnya gimana tuh? Poinnya gimana maksudnya? Kaitannya membentuk jati diri anak.
2: Ya, orang tua harus mendidik anak itu dengan baik sehingga menghasilkan anak yang mampu untuk mengenal jati dirinya sendiri, mampu untuk mengetahui apa sebenarnya yang ada dalam diri mereka sendiri gitu. Orang tua itu harus menjadi wadah yang dimana anak bisa untuk mencurahkan isi hati, keluh kesah, dan lain sebagainya gitu. Agar anak tidak merasa sendirian dan tidak kebingungan gitu. Ini arahnya kemana sih? Gitu.
1: Ayah, ini arahnya kemana?
0: Kayak judul sesuatu.
1: Tapi kalian kayaknya udah siap banget jadi orang tua ya ini ya.
0: Sebagai generasi yang berencana
2: ya. Umur untuk kita menikah itu 21 tahun untuk perempuan, sedangkan laki-laki 25.
1: Di genre kan memang apa ya? Aware tentang itu juga ya, tentang remaja, tentang stunting. Usia pernikahan ideal gitu juga ya. Oke. Iya gitu teman Roda, buat kamu yang mungkin ingin nanya sama Bintang dan juga sama Dwi pas sore hari, boleh banget langsung wawa kita aja guys di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Karena masih banyak yang kita bahas bareng mereka, kita masih bahas tentang pokoknya tentang gimana caranya kita biar punya otentik yang beda sama orang lain gitu ya. Jati diri, percaya diri, nyambung gak sih guys sama percaya diri guys?
2: Iya,
1: nyambung sih. Bisa kena itu ya. Oke, kita masih bahas tentang itu nanti teman Pro 2. Jadi jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin
3: Sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Oke, teman Prodo masih di Sore Ceria Pro 2. Hari ini kerja teman terbaik kamu masih bareng Dwipa dan juga Bintang, guys, ya. Sekarang aku mau nanya lebih spesifiknya ke Bintang gitu ya, sebagai predikat runner up 2 Duta Genre Putri 2026 ya. Gimana kamu dapat anugerah itu, Bintang, terus merangkul teman-teman biar punya jati diri tuh gimana sih caranya?
1: Anugerah apa nih, Kak? Anugerah terindah.
0: Predikat yang pernah kau milih.
2: Tiba-tiba nyanyi nih.
0: Predikat runner up 2 genre ini, Kabupaten Buleleng itu. Gimana untuk, kan kamu dapat predikat itu tuh.
1: Yeah.
0: Terus merangkul teman-teman supaya mereka tetap punya jati diri tuh gimana caranya?
1: Bintang sedikit cerita ya. Jadi waktu pemilihan genre Bulelengnya itu sebenarnya Bintang enggak terlalu menaruh gimana ya, harapan yang terlalu tinggi gitu. Karena Bintang emang goalsnya maunya di Duta Genre Intelligence, ya kan?
0: Oke.
1: Gitu. Terus dapatnya runner up 2 Duta Genre Buleleng. Jadi kan kayak bersyukur banget gitu. Dan tipsnya itu ya jadi dirimu sendiri sebenarnya. Ya, gimana ya? Gimana aja dirimu sebenarnya? Ya udah, tunjukin aja gimana sebenarnya jati dirimu gitu. Jangan pernah menyembunyikan menyembunyikan dirimu yang asli gitu. Kita emang perlu jaga image, tapi berpura-pura menjadi diri orang lain juga itu salah. Ya.
0: Yeah. Capek juga ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau intelligence ini di bidang apa sih, Dwi Pak?
2: Di intelligence itu ya sebenarnya itu dia lebih ke pemecah masalah nih. Nah, juga di hampir sama kayak Bintang nih ya. Sedikit cerita juga, bahwasanya selama kita karantina itu juga sempat dikasih pesan, nanti ketika sudah grand final, jadilah diri kalian sendiri. Karena yang dinilai untuk jadi duta itu gak cuman wawasan kita aja, tapi juga diri kita. Karena sejatinya kita itu gak cuman dilihat dari wawasannya, tapi juga dari diri sendiri. Kayak setiap orang itu kan punya auranya nih, ya kayak gitu. Jadi itu juga yang dituntut sama kakaknya.
0: Okay, tapi kalian kan sekarang udah sering ya, beberapa kali mungkin ikut sosialisasi kemana, ke sekolah-sekolah, ke tutor teman sebaya juga. Gimana mereka dengan adanya kalian ngasih sosialisasi, kan topiknya macam-macam gitu tentunya ya. Pola pikir mereka tuh secara umum sebenarnya kayak gimana kalau kalian tangkap?
2: Oke, melihat data di lapangan ya, bagaimana pola pikir dari mereka. Nah, selama aku ikut berkegiatan sosialisasi, aku ngelihat pola pikir mereka itu masih make teori gitu, kune gitu. Masih make dari pendapatnya dari orang lain aja, belum melihat dari bagaimana sebenarnya. Hampir sama juga kayak ngelihat pelaku dan korban. Kita cuman peduli dengan korban tanpa peduli dengan pelakunya. Nah, kayak gitu. Nah, aku ngelihatnya waktu ini sempat materi apa waktu ini, aduh lupa, tentang stunting. Nah, stunting itu malah dianggap sebuah penyakit. Nah, itu juga dari genre telah memberikan sebuah informasi yang lebih lanjut lagi, bahwasanya stunting itu bukanlah penyakit, melainkan sebuah kondisi gagal tumbuh kembang anak. Jadi kondisi dengan penyakit itu berbeda, kayak gitu. Jadi di genre ini sangatlah bermanfaat banget dan berdampak, bermakna, kayak gitu genrenya untuk selama beberapa periode ini.
0: Oke, kalau Bintang gimana, Din?
1: Menurut Bintang juga sama kayak Kak Dwipa, karena kok jadi ceritanya kita. Jadi menurut Bintang genrenya itu ya memberikan banyak manfaat juga Bintang. Dari genrenya itu juga bisa untuk melatih public speakingnya Bintang, bagaimana untuk berbicara di depan banyak orang. Walaupun memang Bintang juga join OSIS di sekolah, tapi kan sekarang ini bukan orang yang di dalam sekolah kita ajak berbicara gitu, orang di luar sekolah kita gitu, orang yang tidak pernah kita jumpai, dan kita harus bisa untuk membuat mereka nyaman gitu dengan materi yang kita berikan, membuat mereka tetap stay ketika kita memberikan sebuah materi dan juga sosialisasi seperti itu.
0: Seru ya ikut genre ya?
1: Seru banget. Jadi buat teman Pro 2 yang mau daftar genre,
0: asik,
1: daftar segera.
0: Lanjut, udah itu aja.
1: Udah.
0: Oke, berarti emang di genre itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang positif, dan juga secara tumbuh kembang kalian juga makin berkembang, teman baru, ngelihat sosialisasi makin banyak
2: peluangnya.
0: Tapi kalau dari teman-teman yang kalian ajak sosialisasi nih, keluhan apa yang sebenarnya mereka sampaikan? Mungkin kalau ada kaitannya sama menjadi diri sendiri, ada enggak?
1: Ada pasti, Kak.
0: Apa tuh?
1: Insecure.
0: Mereka masih insecure?
1: Iya, insecure. Tentang diri mereka sendiri. Kayak misalnya, kok aku jerawat ya? Kok orang itu putih bersih sih? Kok orang itu kinclong? Itu biasanya.
0: Kayak gitu.
1: Sering banget sering banget. Bahkan ketika Bintang misalnya mengisi, bukan Bintang bermaksud sombong atau bagaimana ya, ketika Bintang mengisi sosialisasi itu, kadang Bintang ditanya, apa sih skincare muka? Gitu.
3: Bukan fokus ke materi nih jadinya ya.
1: Bener loh kayak gitu. Terus ya Bintang jawab kan. Terus Bintang bilang lah, gak apa-apa kok jadi diri kamu sendiri, karena ya diri kamulah yang akan membawa kamu ke versi terbaik dirimu sendiri.
0: Oke, oke. Dua pernah nemuin problem itu enggak, di masalah kayak teman-teman sebaya yang apa ya, ngasih curhatan tentang apa gitu.
2: Lebih sama ke Bintang ya, kayak mereka tuh bukannya fokus ke materi, lebih fokus ke skincare kita apa ya gitu. Waduh. Jadinya mereka lebih fokus ke skincare nih. Tapi di sana juga jadi bukan hal buruk sih ya sebenarnya. Jadi mereka dapat motivasi dari dan juga terinspirasi dari kita. Nah, bahwasanya di teman-teman juga aku ngelihatnya apa sih yang menjadi curhatan mereka tentang diri mereka. Yang pertama itu insecure kayak Bintang tadi. Yang kedua mereka bingung. Kayak sekarang kan udah masa apa naik kelas nih ya. Mereka pasti bingung buat memilih jurusan apa nih. Ya, sekarang banyak banget kayak gitu. Jadinya rata-rata mereka itu bukan karena keinginan mereka di jurusan itu, tapi karena mereka ikut-ikutan. Ikut-ikutan teman. Kamu di sana? Ya, aku ikut di sana juga kayak gitu. Sekarang banyakan. Mereka jadi bingung potensi mereka itu di mana kayak gitu.
0: Jadi pentingnya riset dulu sebelum kita melangkah.
1: Iya, analisis. Ya.
0: Oke, guys, karena waktu kita juga nih semakin merapat ya ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Apa yang mungkin kalian pengen kalian highlight dari pembahasan kita sore hari ini tentang mengenal diri menjadi diri sendiri, berani otentik di tengah ekspektasi. Mungkin ada teman perdua yang sampai detik ini masih belum punya potensi dirinya, masih bingung dia bakal ngapain, dulu sekolah bakal ngapain, lanjut sekolahnya di mana, apa pesan kalian?
1: Oke, dari Kak Abdi Dwipa dulu atau dari Bintang?
2: Ladies first.
1: Oke, dari Bintang nih. Halo teman Pro 2 yang masih belum mengenal diri sendiri, ayo mulai sekarang coba gali potensimu ada di mana, dan coba mulai sekarang pikirkan dan juga cari apa sih sebenarnya kemampuan yang ada di dalam dirimu itu, dan juga mulai sekarang ayo kembangkan kemampuan yang ada di dalam dirimu sendiri, karena bisa jadi kemampuan yang ada di dalam dirimu sendiri itu akan menentukan masa depanmu ke depannya.
0: Baik. Ding.
2: Masih tepuk tangan.
0: Diba.
2: Oke, dari aku mungkin agak sedikit kontras ya di awalnya. Jadi gini, teman-teman semua, bahwasanya ketika teman-teman memiliki sebuah ekspektasi, anggap saja ekspektasi itu adalah sebuah tembok dan kamu adalah berjalan. Nah, ketika kamu menjalani sebuah hidup dan sudah terjebak dalam ekspektasi seseorang, nikmati saja dulu, jalani saja dulu. Seiring berjalan waktu, kamu akan mulai sadar bahwasanya apa yang kamu lakukan, apakah itu benar atau salah. Dan suatu saat kamu akan dapat menghancurkan temboknya itu, dan kamu bisa menemukan siapa diri kamu sebenarnya.
0: Oke, okay. Siap. Finalis nomor 3 sekarang. Oke, okay, thank you Dwipa sama Bintang. Semoga apa yang kalian sampaikan juga bisa memotivasi teman berdua yang lainnya juga untuk bisa mencari jati dirinya, potensinya apa, dan juga tentunya tentang individu PD,
1: ya, harus PD, selalu percaya diri,
0: bersikap positif apapun aktivitas kamu teman berdua. Thank you banget duo
1: Dwipa
0: sama Bintang. Next kita tunggu lagi dengan topik-topik yang lebih seru tentunya. Ya. Ya. Dan jangan lupa frekuensi kamu teman berdua, karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki, Dwipa, ada juga Bintang. Selamat sore.
1: Selamat sore. Bye bye.
2: See you.

kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Siaraja, teman terbaik.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Kamu lagi dengerin
6: sore.
5: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RR Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti, guys. Buat kamu semuanya nih yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore aja. Sekarang udah menit ke-20 lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Oh iya, siaran ini teman Pro 2 bisa juga nih kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital, tersedia di Play Store dan juga App Store. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing, guys, dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia tentunya kapanpun dan dimanapun. Apalagi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin asalnya dari Buleleng, dari Singaraja dan sekitarnya, yang lagi merantau ke luar pulau ataupun ke luar negeri dan pengen tahu informasi-informasi kedaerahan di daerah asal kamu di Singaraja, di Buleleng, tentunya jangan lupa tentunya update selalu di RRI Digital bisa, apalagi di streamingnya juga rri.co.id, banyak informasi-informasi terupdate, terkini, teraktual yang bisa kamu baca kapanpun dan juga dimanapun itu, guys ya. Dan juga kamu bisa nikmatin fitur-fitur yang tersedia tentunya, pokoknya silakan dieksplor sendiri di aplikasi RRI Digital gitu teman Pro 2 ya. Dan ini untuk nemenin sore kamu masih banyak tentunya single-single koleksi Pro 2. Oh iya, buat kamu yang mungkin lagi di jalan nih sore hari ini dan ingin share tentang traffic Singaraja dan sekitarnya untuk pukul 5:30 ini ya, hampir 5:30, bisa banget langsung wawa aja. Siapa tahu informasi kamu membantu teman Pro 2 yang mungkin akan bepergian sore hari ini kemana gitu ya. Ada informasi-informasi yang bisa dibagiin, di-share, langsung wawa kita aja di 0811 3991054. Stay tune, guys.

city.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Yos, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-31, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Gimana? Nanti malam bakal ada agenda kemana teman Pro 2? Menongkrong bareng teman, jalan-jalan, nyari sunset sekarang? Masih bisa sih kayaknya teman Pro 2 buat kamu yang ingin ke titik nol ataupun ke pantai nyari sunset. Karena Singaraja Buleleng ini punya garis pantai yang panjang banget. Jadi sayang sih buat kamu yang tidak manfaatin kesempatan itu buat nongkrong ataupun nyari sunset, entah itu sendiri, bareng teman, bareng doi. Gas aja teman Pro 2 ya. Dan ngomongin tentang jalan-jalan ataupun nyari-nyari tempat yang asik, yang gak kalah penting sih kalau anak muda sekarang ini, belanja teman Pro 2 nih. Siapa yang suka belanja berdasarkan tanggal-tanggal kembar? 1-1, 2-2, 3-3, aku sayang ayah, sayang ibu. Kayak lagu gitu teman Pro 2 ya. Apalagi kalau di tanggal-tanggal kembar kan banyak ini guys, flash sale, terus juga diskon makin besar, atau mungkin gratis ongkir ya. Rasanya kayak pengen buru-buru check out sebelum kehabisan aja guys. Padahal ya belum tentu sebenarnya barang yang kita beli itu bener-bener kita butuhkan. Kadang yang bikin tergoda ini bukan produknya, tapi rasa sayang kalau kelewatan kesempatan. Bener gak? Setuju gak? Setuju banget harusnya. Nah fenomena ini sering terjadi karena kita merasa sedang hemat, padahal justru ngeluarin duit untuk sesuatu yang sebelumnya gak ada di daftar kebutuhan kita. Jadi ya sebelum kamu check out guys, coba berhenti dulu bentar sebelum jempolnya tuh ngeklik bayar. Tunggu bentar, tanyain ke diri sendiri. Sepertinya barang ini berfungsi gak sih?

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman Pro2, untuk kamu yang sering nonton video tips gratisan di TikTok ataupun Instagram, ada kabar yang perlu diwaspadai nih ya. Jadi para ahli keamanan cyber menemukan modus baru hacker yang menyebarkan malware lewat video pendek di media sosial. Biasanya video itu menawarkan cara mendapatkan layanan premium gratis seperti Spotify, Microsoft Office, atau aplikasi berbayar lainnya. Penonton kemudian diarahkan untuk mengikuti beberapa langkah di komputer. Nah, tanpa sadar, langkah itulah yang bisa membuat malware bernama Feeder masuk ke perangkat kita. Malware ini berbahaya karena dapat mencuri data penting mulai dari password akun, data browser, hingga informasi dompet kripto dan file pribadi yang tersimpan di komputer. Karena itu jangan mudah tergiur ya sama tawaran aplikasi premium gratis yang beredar di media sosial. Pastiin juga selalu mengunduh aplikasi dari sumber resmi dan aktifin keamanan tambahan seperti autentikasi 2 langkah.

Yo, Tuan Rudu masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Yang ngomongin beli belanja ketika diskon, teman Pro 2 ya, kita jadi pembeli juga harus cerdas. Ini bukan berarti pelit juga ya, kita tahu kapan harus beli dan kapan lebih baik untuk menahan diri. Jadi coba biasain bikin ini guys, apa? Daftar kebutuhan sebelum kamu belanja sesuatu. Ya, kasih waktu berpikir beberapa jam lah, atau mungkin beberapa hari, sehari sebelum kamu check out, dan bedain mana yang benar-benar butuh, mana yang cuma keinginan sesaat. Karena itu tadi, pada akhirnya kepuasan belanja itu cuma bertahan sebentar, teman berdua, tapi rasa tenang karena kondisi keuangan tetap aman, tetap stabil, ini bisa dinikmati jauh lebih lama. Jadi mulai sekarang kalau bisa jangan cuma tanya diskonnya berapa gitu ya, tapi tanya juga, aku bener-bener butuh barang ini gak?

0: Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Singaraja, teman.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi di

Ya, sembari saya kita dengerin lagu dari Oktober, Bulan Bintang, teman Pro 2 ya. Ucapin selamat sore juga nih buat teman Pro 2. Mungkin ada yang baru gabung, baru join di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Ya, jadi buat kamu pecinta lagu Bali, stay tune aja. Karena sampai jam 7 nanti masih aku puterin single-single tembang pop Bali buat kamu sore hari ini, guys. Dan kali ini, waduh, kerasa gak sih teman Rodo kalau malam apalagi pagi-pagi itu selimutan terus ya kalau tidur, guys. Karena emang cuacanya lagi dingin banget nih akhir-akhir ini gitu ya. Dan tentunya musim kemarau juga lagi cukup panjang juga ya kalau kita lihat informasi dari BMKG teman Rodo 2. Dan memasuki musim kemarau kayak sekarang, pemerintah Buleleng juga mulai ini namanya apa, ningkatin kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, guys. Nah, berdasarkan data dari BBBD Buleleng, ini ada 29 desa yang punya potensi terdampak kekeringan. Bahkan sekitar 10 desa di antaranya ini rutin membutuhkan bantuan pasokan air bersih setiap musim kemarau tiba. Nah, sebagai langkah antisipasinya, BBBD ini ngebentuk TRC alias tim reaksi cepat yang melibatin berbagai instansi juga agar penanganan di lapangan bisa lebih cepat dan juga lebih terkoordinasi, teman Pro 2. Dan selain itu, teman Pro 2, sebanyak 14 unit truk tangki air bersih ini juga udah disiapin untuk distribusin air-air ke wilayah-wilayah yang emang ngebutuhin pasokan air bersih. Jadi harapannya kebutuhan air bersih di masyarakat tetap terpenuhi dan dampak musim kemarau bisa diminimalisasi.

Oke, teman berdua, karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 19 ya waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Edisi hari ini hari Selasa 14 Juli 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan ubah frekuensi kamu dulu teman berdua, karena bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin buat nemenin kamu sampai jam 12 malam. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
3: Ketemu lagi di sore ceria besok ya.
4: Teman terbaik kamu.

0: Dengar Aja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Info Pro 2 edisi Selasa 14 Juli 2026. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai pada Senin 13 Juli 2027. Pembukaan kegiatan dipusatkan di SMP Negeri 3 Banjar, sementara pelaksanaan MPLS berlangsung serentak di seluruh satuan pendidikan hingga 17 Juli 2026 nih, teman Pro 2. Sebanyak 28.371 murid baru tercatat mengikuti MPLS ramah pada tahun ajaran baru ini dari seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD atau TK, SD hingga SMP di Kabupaten Buleleng. Kegiatan mengusung tema Hari Baru Aman dan Nyaman di Sekolah sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan sejak hari pertama sekolah. Info selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen memperkuat layanan kemanusiaan dengan merencanakan penambahan armada ambulans dan sarana operasional bagi Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kemanusiaan dan kebencanaan. Info terakhir, teman Pro 2, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah tahun ajaran 2026-2027 mulai dilaksanakan di SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Singaraja. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari ini mengedepankan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas perpeloncoan sekaligus membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah.

Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105,4 FM Bro 2 ada di Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo teman Bro 2. Yehey. Gimana malam hari ini di malam Selasa ya? Selasa malam, malam Rabu nih teman Bro 2. Kabarnya kamu harusnya baik-baik aja dong. Dan buat kamu yang misalnya lagi kurang sehat, semoga aku doakan tetap sehat selalu ya teman Bro 2. Wih, kali ini di Jaga Malam ya seperti biasa bersama aku Wirani teman Bro 2. Jangan galau, malam malam. Tentunya aku bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang pukul berapa ya? 12 waktu Indonesia Tengah. Wihi, panjang waktu kita nih 92. Jadi jangan diputar-putar dulu potensinya, jangan pindah-pindah saluran. Temenin aku di sini karena apa? Iya betul, aku bakal menghibur kamu nih. Tentunya dengan lagu-lagu hits yang lagi viral nih, lagi diputar di mana-mana nih. Aku nanti juga puterin dan juga aku ngasih informasi-informasi yang menarik. Dan sayang banget kalau kamu sampai ketinggalan informasi dari aku teman Bro 2 ya, karena informasi yang aku bagi kamu Pak tentunya terupdate terbaru dan tentunya bikin kamu bertambah wawasannya gitu teman Bro. Asik. Oke, seperti biasa di Jaga Malam di segmen pertama teman Bro 2, kali ini ada pos jaga. Aku mau ngebahas seputar ini teman Bro 2 ya, yang mungkin lagi banyak orang-orang melakukan ini biar untuk kesehatan teman berdua, yaitu mouth taping ya, tren tutup mulut saat tidur tuh. Benarkah ini lebih sehat teman berdua? Belum tahu nih. Buat kamu yang misalnya sering lihat nih influencer-influencer di media sosial tuh kan banyak tuh mereka menutup mulutnya ketika bangun tidur atau ketika mau tidur ditutup mulutnya gitu ya. Katanya bisa buat napas lebih teratur, tidur lebih nyenyak, bahkan bisa mengurangi dengkuran ya teman berdua. Alasannya tuh katanya sederhana ya, saat kita bernapas lewat hidung, udara yang masuk akan disaring, dihangatkan, dan dilembabkan terlebih dahulu. Hidung juga menghasilkan zat bernama nitric oxide yang membantu penyerapan oksigen menjadi lebih baik. Karena itulah bernapas lewat hidung memang lebih dianjurkan dibanding lewat mulut teman berdua. Masalahnya nih ya, banyak orang yang langsung ikut tren ini tanpa tahu penyebab mereka bernapas lewat mulut. Tuh. Ya padahal bisa aja ada hidung tersumbat, alergi, sinusitis, atau bahkan gangguan tidur seperti sleep apnea nih. Jadi, sebelum ikut-ikutan di teman berdua, penting untuk tahu dulu kondisi tubuh kita. Wih, kan penasaran nih kelanjutannya seperti apa, bakal aku ngebahas nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu. Habis ini aku lanjutin teman berdua ngebahasnya.

lagi dengerin Jaka Malam

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

Oke, lanjut lagi nih teman berdua, masih ngebahas dari dunia kesehatan ya. Motep nih teman berdua, atau plester penutup mulut untuk tidur nih. Wih, kan lagi rame nih di kalangan influencer-influencer yang memakai seperti itu. Biasanya mereka bikin vlog, daily vlog gitu, bangun tidur tuh pasti pada ngebuka motep, atau ketika mau tidur dipakai dulu. Pasti kamu penasaran nih teman berdua, dari segi kesehatan itu seperti apa sih pandangannya. Pas banget aku ngebahas nih malam ini teman berdua ya. Tentunya kalau dilihat dari sisi medis nih teman berdua, sampai saat ini bukti ilmiah tentang manfaat motaping masih terbatas. Beberapa penelitian kecil memang menunjukkan bahwa pada orang tertentu nih, gak semua orang ya teman berdua ya, terutama yang hanya mengalami kebiasaan bernapas lewat mulut saat tidur, teknik ini mungkin membantu mengurangi mulut kering atau dengkuran ringan. Tuh, mungkin ya di sebagian orang teman berdua. Namun hasilnya belum cukup kuat untuk menyatakan bahwa motaping aman dan efektif bagi semua orang. Jadi kamu sabar dulu teman berdua, karena belum tentu semua orang ya. Bahkan dokter spesialis tidur menegaskan bahwa menutup mulut bukanlah solusi utama jika penyebabnya adalah gangguan pernapasan nih teman berdua. Artinya kalau seseorang mendengkur keras setiap malam, sering terbangun dan mengantuk berlebihan di siang hari, yang perlu dicari adalah penyebabnya, bukan sekedar menempelkan plester di mulut. Tuh, kalau dari sisi medis teman berdua, belum sepenuhnya, belum ada penelitian yang benar-benar menyatakan kalau ini bisa bermanfaat, itu motaping teman berdua.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis radar. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah. Pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman berdua, tentunya masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bareng aku Wira ya. Masih di segmen 1 kita masih di segmen 1 di Pos Jaga ya. Acara Pos Jaga nih teman berdua, aku masih ngobrolin seputar kesehatan, yaitu motep nih teman berdua, atau solasi mulut yang sering dipakai influencer itu sebenarnya benar-benar bermanfaat atau enggak sih sebenarnya gitu teman berdua. Tapi nih teman berdua, sebenarnya ada hal yang sering dilupakan nih, yaitu mouth taping itu tidak disarankan untuk semua orang sebenarnya teman berdua. Misalnya nih, bagi yang sedang pilek, hidung tersumbat, sinusnya kambuh, alergi berat, asma yang belum terkontrol, atau memiliki gangguan tidur seperti obstructive sleep apnea nih teman berdua. Kalau saluran hidung sedang tidak lancar, sementara mulut juga ditutup rapat, tubuh bisa kesulitan mendapatkan udara yang cukup untuk tidur nih ya. Maksudnya yang cukup saat tidur nih teman berdua. Akibatnya justru bisa membuat tidur gak nyaman nih, panik saat terbangun, bahkan berbahaya pada kondisi-kondisi tertentu. Soalnya kan saluran pernapasan dari hidung itu tersumbat, apalagi kalau mulutnya ditutup kan, wih tentu bahaya banget gitu ya. Jadi buat kamu yang misalnya lagi pilek atau punya sinus kambuh gitu, terus hidungnya lagi tersumbat, sebaiknya jangan menggunakan ini deh, mouth taping ya. Gak usah ditutup, tutuplah mulutnya gitu. Jangan mudah, makanya ini kan gak disarankan untuk semua orang, makanya nih teman berdua ya. Jadi jangan mudah percaya hanya karena melihat hasil dari influencer-influencer di media sosial nih. Apa yang berhasil pada satu orang tentunya belum tentu juga cocok untuk orang lain. Apalagi tadi udah aku jelasin, ada kesehatan dari penelitian di kesehatannya belum menunjukkan 100% ini tuh emang berhasil gitu teman berdua ya. Apalagi buat kamu yang sedang dalam kondisi-kondisi tertentu tadi yang udah aku sebutin. Jadi tetap hati-hati kalau misalnya mengikuti tren yang ada di media sosial, apalagi dengan influencer, karena gak semuanya yang dilakukan influencer itu tentunya cocok buat badan kamu gitu teman berdua.

lagi dengerin Jaga Malam

Oke teman berdua, lanjut lagi ya, masih ngobrolin seputar motep nih, tentunya dibahas dari sisi kesehatan nih teman berdua. Wih, gimana buat kamu yang dari tadi udah dengerin nih, gimana kira-kira menurut kamu, bagus kak? Dari apa yang udah aku jelasin dari tadi di segmen 1, 2, 3, gimana kira-kira menurut kamu? Iya, yeah. Jadi gini teman berdua ya, daripada mengikuti tren yang tentunya belum cocok nih, ada beberapa cara yang ternyata sudah terbukti membantu meningkatkan kualitas tidur nih. Aku kasih tahu nih teman berdua ya. Pertama nih, usahakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Bisa nggak nih? Iya kan udah bilang diusahakan gitu ya. Yang kedua, hindari kafein beberapa jam sebelum tidur teman berdua. Yang ketiga, batasi penggunaan ponsel atau gadget menjelang tidur karena cahaya birunya bisa mengganggu produksi hormon melatonin nih. Kalau bisa 1 jam atau setengah jam lah maksimal, itu udah paling maksimal ya, setengah jam sebelum tidur teman berdua. Kalau memang sering bernapas lewat mulut saat tidur nih, coba periksa apakah ada hidung tersumbat atau kebiasaan tidur terlentang yang memicu kedengkuran nih teman berdua. Kedengkuran, yang memicu dengkuran maksud aku. Lalu, bila keluhan berlangsung lama nih, sebaiknya konsultasikan ke dokter nih agar penyebabnya bisa diketahui dengan jelas. Kenapa nih, kenapa saat tidur kok bernapasnya lewat mulut terus dan mendengkur lebih keras tentunya ya kalau lewat mulut ya. Gini, jadi teman berdua ya, tidak semua tren kesehatan di media sosial itu harus langsung dicoba, harus selalu diikuti. Yang paling penting bukan mengikuti trennya, tapi memahami nih, apakah cara tersebut memang sesuai dan aman untuk kondisi tubuh kita. Tidur yang berkualitas bukan soal memakai plester di mulut, melainkan memastikan tubuh bisa bernapas dengan nyaman dan mendapatkan istirahat yang benar. Begitu aja nih teman berdua pembahasan aku tentang motek di segmen pertama kali ini, tentunya di Pos Jaga ya. Ya semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kamu teman berdua. Sehabis ini teman berdua, jangan kemana-mana dulu, sehabis ini aku mau ngajak kamu untuk gabung ke MLC ya, musik live chat berjaringan Relay Pro 2 RRI Jakarta. So stay tune di Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun eret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, teman lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video
0: gitu. Seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Okay, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Karati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ketujuh kalau di digital platform.
0: Heeh. Ini jadi single ketujuh ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluar single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: cuman upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis buah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus, oh iya, artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu. Promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah benar, itu dia, waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Iya. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic Karati sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet
1: betul.
0: Les dong?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar. Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berabad di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Ini kan lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat keluhan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardi Winata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Mm-hmm. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk lanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
0: panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Lumayan. Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oh, oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Betul. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan pas hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang pas hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Mm-hmm. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Ah, iya itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain ya sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih. Kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih dan dia itu sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan? Atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu?
1: Betul. Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Mm-hmm. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan
2: orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia gak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Ya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya. Yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang ya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, aja, kita gitu. Kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Okay. Iya. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget.
0: Yes. Ketemu sama penyanyi yang oke banget. Jiren. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal apa misalkan yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.

0: Yeah, walaupun kan? Secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa nggak ya, aduh mungkin nggak ya, aduh oke nggak nih, ya keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi, manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya, itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
1: Guys, betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
2: Beda banget.
1: Kenapa tuh?
2: Di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
1: Oke.
2: Karena masteringnya pertama kali di Prancis.
1: Wow.
0: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
2: Musisi kontemporer gitu.
0: Kontemporer asal Prancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
1: Oh wow.
0: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Oh,
2: jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
0: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
2: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
1: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Yaudah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Ya. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
1: ya,
0: gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya.
0: Mm-hmm. Gimana tuh?
1: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Bakar asing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Mm-hmm. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus segini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama ya, kali. Kemudian dibagi
1: 2021 deh. Bikin sama aku salah.
2: Yes. 2020 itu ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. Hmm. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya.
0: Okay.
1: Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah.
0: Mm-hmm.
1: Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu.
0: Okay.
1: Dimas ini muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku.
0: Okay.
1: Tapi masih juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Oke.
1: Okay. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu.
0: Oh.
1: Akhirnya di take over lah sama aku, lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti.
1: Cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, yeah. Wow.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
1: Di compare sama MIDI juga, jadi yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: Oh,
1: gitu.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih.
1: Okay.
0: Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja.
0: Oke. Okay.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser. Sebenarnya ini tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke.
2: Okay. Kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh.
0: Wow.
1: Aduh,
0: ini
1: sama kakak, itu pokoknya
2: relate banget. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
1: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Yeah. Wow.
2: Kita ingin orang tuh tersentilah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi ngerakin langkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya.
1: Betul. Wow.
2: Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong. Atau nangis, nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow, oke. Okay.
2: Nah, menarik kan?
0: Oke.
1: Okay. Oh, jadi ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkah Perlahan gitu.
0: Oh wow.
2: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
2: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
1: POV ibu, kakaknya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
0: Iya.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube. Rati Putri, Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
2: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
1: Oke.
2: Yang ada di MV tadi.
1: Benar. Tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
2: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
1: Oke.
2: Okay. Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
3: Lebih pusing.
1: Oke. Okay.
2: Nah, lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
1: Berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
3: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
1: Yes.
3: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
1: Yes.
3: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
1: Seru. Terus
2: lagu ketiga juga lebih gloomy.
1: Okay.
2: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
1: Oke.
3: Empat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
2: Iya betul. Ngeband juga ada empat lagu di EP-nya.
1: Oke. Okay. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
2: progress
1: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
2: Iya.
1: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
2: Iya.
1: Alright. Berarti kira-kira
3: paling
1: bakal
3: paling dekat. Heeh. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
1: apa itu?
3: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
2: di rumah,
3: audionya bagus,
2: dan visualnya ada sesi
3: bagus,
2: diskusinya.
3: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
2: suami istri,
3: ada ya. Yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
1: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
3: Di YouTube
1: gitu ya.
3: Saya
2: sudah diskusi.
1: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
2: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
3: Iya, biasanya orang.
1: Oke.
3: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Prodway ini ibunya masih hidup.
1: Benar.
3: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru.
1: Betul.
3: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
1: Iya.
2: Orang yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
3: Iya, karena gimana ya?
1: Benar-benar sih.
3: Gitulah saya gak bisa menggambarkan
1: kata-kata, bro. Benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
3: Iya, setelah dialog.
1: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Rati bisa di mana nih berarti nih?
2: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
1: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
2: Betul.
1: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
2: Yes. Betul.
1: Alright, oke, terakhir deh.
3: Bakal ada film fullnya juga ya ketika ada PH-PH.
1: Aduh. Boleh. Siapa tahu. Betul.
2: Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak?
1: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
2: Coba. Kedengeran gak sih?
1: Belum ada.
2: Kurang lebih kayak gini moodnya.
1: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih. Cuman sedikit banget gitu ya.
2: Sedikit ya.
1: Oke. Gitu. Ya begitulah.
3: Itu ya produser PH di luar sana.
1: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
2: Okay, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
3: Kalian tidak sendiri.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Betul. Bukan
3: saja, semua akan baik-baik saja.
1: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk mungkin, lo bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lo gitu kan, yang akhirnya lo bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
2: Amin.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
3: mengundang
2: kita juga, yes, buat jadi siaran di
3: Pro 2 FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
1: Ya, betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek sosial media juga, bisa dicek dan YouTube. MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Halo semuanya, balik lagi kali ini bareng aku Wira tentunya di Pro 2 RRI Singaraja ya. Dan it's time for request time nih teman Pro 2, jadi buat kamu yang mau request, yuk gas. Langsung aja nih saatnya untuk mendengarkan lagu favorit kamu nih, lagu kesukaan kamu. Boleh lewat WA Pro 2, boleh di 0811-3991-054, atau bisa join live TikTok di akun RRI underscore Singaraja. Sudah ada tiga pertama yang request nih lewat TikTok. Ada Kak Nidia, Kak Jessie, dan Kak Cantik. Tapi Kak Cantiknya diwakilin oleh Kak Esi Welviana. Hehe. Gimana, mau langsung diputer aja apa nanti aja nunggu udah selesai? Jangan gitu, nanti marah-marah. Ini juga ada Kak Aku PNRM ya nih, yang ada di live TikTok udah mulai ramai. Ada Kak Ayu yang gift, aduh makasih banyak ya Kak Ayu Dewi, udah dikasih mawar Asia untuk mawar merah. Ya udah, aku nggak usah lama-lama untuk ngomongnya ya, nanti lagu-lagunya keburu nggak muat. Soalnya kelihatannya banyak nih, banyak yang udah pada request di TikTok. Aku belum sempat bacain satu-satu, belum sempat nyekrol, abis ini aku bacain ya. Oke, langsung aja meluncur tiga lagu pertama ya, Mangu, Senja Sudut Kota, dan Titik Nadir. Cekidot.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364727.

Oke teman berdua, itu tadi udah 3 requestan pertama ya dari Kak Nidia, Kak Jessie, sama Kak Cantik. Gitu. Orang-orang di TikTok manggilnya Kak Cantik. Buat kamu yang mau join ke live TikTok, ayo yuk seru-seruan sama aku di sini di akun RRI_Singaraja. Dan yang malu-malu boleh lewat WA juga bisa kok di 0811-3991-054. Tetap aku tungguin nih. Oke, requestan 3 selanjutnya ada dari Kak Aku PNRM tuh. Aku Purnomo bukan, tapi NPNRM salah. Kak Flower sama Kak Virgo tadi. Oke, langsung aja ada Nabila Taqiyah, Nadif Basalam sama Gia Indrawari. Langsung cekidot.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Oke teman berdua, tentunya masih di request Tempro 2 RRI Singa Raja bareng aku Wira. Udah 3 lagu tadi, terakhir itu tadi requestannya Kak Virgo ya, judulnya Melangitkanmu dari G ya. Mau lanjut lagi the 3 requestan berikutnya, ada Judika yang di request sama Kak Isi dan Pak Budi request Janji Setia Tiara Andini dan Aku Berjanji dari Kak Ari nih. Udah gak usah lama-lama, langsung aja karena udah mepet banget nih. Pokoknya aduh, ternyata udah penuh requestannya sampai nanti jam 10. Terima kasih banyak loh buat kamu yang udah pada request. Udah langsung aja deh aku puterin requestan 3 dulu, meluncur.

0: kepikiran gak? Kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, tiga lagu udah meluncur. Lanjut lagi, tiga lagi nih teman bro dua ya. Aduh, maaf buat kamu yang belum bisa request nih. Tadi ada Kak Vina yang di... Vina yang di... Mana tuh Vina tuh? Di... Bentar, aku mikir. Oh, di Banyuning. Ya. Oke, maaf ya Vina ya. Besok lagi dicoba ya. Buat kamu teman bro dua, biar nggak kehabisan requestnya, biar bisa request langsung aja. Besok-besok lagi jam 9, pokoknya langsung join, langsung WA. Ah gitu. Oke, aku mau muter lagi tiga requestan lagi dari Kak Anggi Reva, Kak Januar, dan Kak apa tadi nama TikToknya, Pulang Malu Nggak Pulang Rindu. Langsung aja nih, cekidot.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, kamu tahu gak nih, perkembangan kecerdasan buatan atau AI ternyata gak cuman hadir di smartphone dan komputer loh. Kini teknologi AI mulai masuk ke dunia mainan anak nih. Beberapa perusahaan teknologi bahkan sudah memperkenalkan boneka dan hewan peliharaan virtual yang bisa diajak bicara, merespon pertanyaan, hingga berinteraksi layaknya teman bermain nih teman Pro 2. Kehadiran mainan berbasis AI ini tentu menarik karena menawarkan pengalaman bermain yang lebih interaktif. Namun di sisi lain nih teman berdua, sejumlah pakar juga mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terkait penggunaan teknologi ini, terutama untuk menjaga privasi dan keamanan data anak-anaknya nih.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman bro dua, itu tadi lagu terakhir ya dari dari Salma Salsabil, Bunga Hati, sekaligus menutup request time pada hari ini. Waduh, pokoknya terima kasih banyak buat kamu yang tadi udah bergabung entah lewat WA ataupun lewat TikTok ya. Terima kasih banyak udah join, udah seru-seruan bareng aku sejam ke belakang. Sehabis ini aku bakal masih lanjut tentunya di curhat kamu nih teman berdua. Topiknya apa? Masih aku rahasiain. Sesaat lagi pokoknya buat kamu yang di TikTok, terima kasih udah join. Kalau masih mau lanjut dengerin, boleh pindah ke 105.4 atau download RRI Digital di Play Store, App Store bisa. Bisa juga di streaming di rri.co.id. Oke. Aku mau pamit dulu sama teman-teman yang ada di TikTok. Bye bye. Ada Gani, dia ada kawan Kavision gitu. Pokoknya ya, dadah semuanya. Oke, teman berdua lanjut lagi tentunya ya, masih untuk memasuki ke segmen berikutnya yaitu curhat kamu. So stay tune di Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu.

02 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI di Singaraja, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng aku Wira di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Kali ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen Curhat Kamu. Tempat kita ngobrol santai soal hal-hal yang sering kita rasakan tapi kadang susah untuk diungkapkan nih teman berdua. Kali ini nih teman berdua, kamu pernah enggak ngerasain lagi scroll media sosial terus lihat pasangan lain liburan bareng, dikasih bunga, dinner romantis, atau sampai bikin video yang kelihatannya manis banget. Tanpa sadar nih, kita jadi suka membandingkan atau menginginkan gitu ya hubungan sendiri gitu. Kok hubungan mereka kelihatannya bahagia terus ya? Kok pasangan aku enggak pernah kayak gitu sih? Waduh. Padahal yang kita lihat di media sosial nih biasanya cuman potongan momen terbaik teman berdua. Di balik foto yang estetik atau video yang romantis, kita enggak pernah benar-benar tahu tuh cerita lengkapnya tuh seperti apa tuh bisa sampai seperti gitu ya. Nah, malam ini aku bakal bahas ya, apa media sosial bikin kita jadi kurang bersyukur dengan hubungan sendiri? Yuk, buat kamu teman berdua yang mungkin punya pengalaman yang sama atau pernah mengalami hal atau sedang mengalami hal gitu, ya ada pasangan kamu yang sering membandingkan hubungan kalian dengan hubungan orang-orang yang ada di media sosial, boleh. Ya. Sini cerita ke WA Pro 2 di 0811 3991054. Aku ulangin lagi, 0811 3991054. Siapa tahu dengan cerita nanti kamu bisa lebih lega nih teman Pro 2. Aku tungguin ya.

Oke teman berdua, balik lagi ya tentunya di Curhat Kamu, masih bareng aku Wira. Ini kali ini aku mau move ke WA nih. Aku lihat udah ada WA yang masuk nih teman berdua. Ini curhatan pertama datang dari kadek di kubu tambahan nih teman berdua. Dia bilang gini nih, belakangan aku sering merasa hubunganku kurang romantis. Soalnya tiap buka media sosial, teman-temanku sering upload kejutan ulang tahun, diajak healing, sampai dikasih hadiah. Aku jadi sering bertanya-tanya, apa pacarku memang gak perhatian ya? Padahal kalau dipikir lagi nih kak, dia selalu ada saat aku butuh. Cuma ya gitu, memang gak suka mengunggah apapun. Waduh. Kadek, nih ternyata udah ada contohnya ya teman udah ya. Peran seperti itu karena media sosial lagi ya. Wajar sih. Tapi jangan lupa ya, setiap hubungan itu punya cara masing-masing untuk menunjukkan rasa sayang. Ada yang suka membagikannya ke media sosial, ada juga yang memilih menjaganya tetap menjadi cerita kalian berdua begitu. Jadi gak suka diumbar-umbar gitu. Mungkin ambil positif thinkingnya aja kadek. Siapa tahu tipe pacar kamu itu yang seperti itu. Emang gak suka mengumbar-umbar, jadi lebih private gitu kalian berdua. Mantap.

0: jakamalam.co.id.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau

Oke teman berdua, lanjut lagi ini ke WA yang kedua nih teman berdua. Ada curhatan dari Komang di Tejekule nih teman berdua. Dia bilang begini nih, pacarku sempat marah karena aku jarang upload foto kami. Katanya kalau benar sayang harus berani menunjukkan ke semua orang. Padahal aku memang gak terbiasa mengumbar kehidupan pribadi di media sosial. Akhirnya kami malah sering berdebat gara-gara hal itu katanya. Waduh, ya kan? Kalau kata Komang ini ya, ini juga sering sih dialami banyak pasangan ya. Kadang media sosial menciptakan standar yang seolah-olah itu harus diikuti sama semua orang gitu. Padahal rasa sayang itu bukan diukur dari seberapa sering membuat story atau mengunggah foto bersama, melainkan dari perhatian, komunikasi, dan kesetiaan yang dirasakan setiap harinya. Begitu teman pro 2 ya. Jadi buat kamu, jangan deh, jangan

jangan berstandar TikTok gitu atau berstandar media sosial gitu ya teman Brodo ya. Oke, aku mau baca satu lagi deh ini. Ada nih, baru banget nih. Ada dari 081376822 sekian sekian sekian nih. Kakaknya bilang terkadang kita begitu sibuk membandingkan hubungan yang kita jalani saat ini dengan hubungan orang lain yang terlihat di media sosial, Kak. Kita selalu melihat kebahagiaan, perhatian atau kemesraan orang lain itu yang justru membuat kita merasa bahwa hidup kita ini kurang sempurna. Padahal apa yang tampak di layar hanyalah sebagian kecil dari kehidupan mereka yang sebenarnya. Sementara setiap orang juga memiliki ujian yang tidak selalu diperlihatkan. Benar juga sih ini ya. Tugas kita bukan sekedar membandingkan takdir, melainkan memperbaiki diri, memperbanyak syukur dan terus berdoa agar Allah memberikan yang terbaik untuk kita pada waktu yang terbaik. Betul. Jangan sampai media sosial membuat hati kita dipenuhi oleh rasa iri dan dengki. Karena kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang kita lihat ke orang lain, Kak. Tetapi dari hati yang ridho terhadap ketetapan Allah. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain dan menguatkan hati kita untuk selalu banyak mensyukuri nikmat yang masih kita miliki saat ini. Wih, keren banget nih dari Kak. Aduh, siapa yang namanya? Lupa aku. 081376822 sekian sekian sekian. Bener sih, ini emang dalam hal apapun ya, termasuk dalam sebuah hubungan, kita tuh harus dibiasakan untuk bersyukur, intinya seperti itu. Jadi kita tidak usah membandingkan apa yang ada di media sosial, karena yang di media sosial itu pasti yang dipamerkan, yang diupload itu hanya yang baik-baik aja, tapi mereka tetap merahasiakan apa yang buruk-buruknya gitu. Jangan sampai hubungan kalian itu dijadikan standar mereka, kan mereka juga tidak mengupload yang jelek-jeleknya. Mereka cuma ngeliatin yang baik-baiknya. Kalau standar kamu mengikuti standar mereka, ya aduh, agak berat sih sebenarnya. Karena setiap orang kan punya pemikirannya masing-masing, punya jalan hidup yang berbeda-beda. Pokoknya intinya selalu bersyukur aja karena dengan pasangan kamu gitu. Dilihat aja sisi positifnya, jangan dilihat sisi negatifnya. Semoga buat kamu yang lagi menjalani hubungan, gak ada ya, gak ada toxic relationship dengan cara membandingkan hubungan kamu dengan hubungan orang lain yang ada di media sosial. Semangat terus pokoknya, cayu.

0: segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.

Ya teman 22, hubungan yang bahagia tidak selalu yang paling ramai di media sosial. Ingat tuh ya, ada banyak pasangan yang jarang mengunggah kebersamaan, tapi justru saling menguatkan dalam kehidupan nyata. Jangan biarkan media sosial membuat kita lupa mensyukuri apa yang sudah kita miliki teman 22. Karena setiap hubungan punya cerita, tantangan, dan cara mencintainya yang berbeda-beda. Kalau menurut teman 22, media sosial lebih sering mempererat hubungan atau justru membuat kita jadi mudah membandingkan diri dengan orang lain nih. Wah. Ya teman berdua, sampai jumpa di curhat kamu berikutnya. Aku Wira pamit. Bye bye.

me down slowly. Prodo FM, teman terbaik kamu. 105,4 Prodo FM Singaraja.

Kombucha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Keberanian tidak selalu berarti bebas dari rasa takut. Keberanian sejati adalah ketika kita tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu menghantui. Di momen-momen ketika kita merasa rapuh, justru disitulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju keberanian yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu dari menjalani hidup sepenuhnya. Ketakutan mungkin mencoba menahan langkahmu. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju ketidakpastian adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap kali kamu memilih untuk melawan ketakutan, kamu sedang membangun hati yang lebih tangguh, jiwa yang lebih berani. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi potensi kita. Teruslah melangkah, karena di balik setiap ketakutan ada kemenangan yang menunggumu. Dan pada akhirnya, keberanianmu akan membawa cahaya tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang melihatmu sebagai inspirasi.

Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Umat Dharma pendengar yang berbahagia. Astungkara, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa. Karena tentunya atas rahmat karunia serta anugerahnya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas asung kertawarnugrahi Ida Sang Yang Widiwasa juga. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian saya jumpai dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung, menghayati sabda-sabda suci Tuhan yang tertuang di dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 5 sloka 6 yang berbunyi,

Jadi artinya, tetapi penyangkalan kerja sulit dicapai tanpa yoga, wahai Mahabahu. Orang bijak yang bersemangat dalam melakukan yoga dengan segera mencapai yang mutlak, yaitu Ide Sang Hyang Widiwasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma yang budiman, penyerahan diri secara total tidak begitu saja dapat dicapai seseorang, tetapi harus dengan kerja keras, dan proses ini berlangsung secara progresif bagi orang-orang yang telah melepaskan egonya dan berdedikasi tinggi hanya kepada Hyang Widiwasa. Ego pribadi adalah salah satu elemen yang paling sukar dikendalikan dalam diri kita dan selalu hadir pada setiap orang dalam bentuk yang berganti-ganti dan beraneka ragam, seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Dan semua itu butuh kesabaran dan dedikasi dan proses yang lama baru dapat dikurangi tahap demi tahap, dan kemudian semoga bisa dihilangkan. Dan tanpa karma yoga, sabda Sri Krishna, jalan ke arah sannyasa atau jenana marga ini akan jadi lebih sulit, karena bisa-bisa seseorang jatuh sebelum mencapainya. Jalan karma yoga menyucikan dan melicinkan langkah kita ke arah Yang Maha Esa. Semuanya kemudian menjadi lebih cepat untuk mencapainya. Seseorang boleh saja berpikir bahwa ia sudah sadar bahwa semua di dunia ini hanya ilusi srimaya, dan ia sendiri sudah mencapai kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Tetapi kalau saja tidak mempraktikkan dan menghayati karma yoga dengan baik dan benar, maka ia akan jatuh karena egonya atau karena nafsu-nafsu dan kemarahannya, dan srimaya kemudian menjadi lebih kuat lagi baginya. Tetapi sekali ia tersucikan oleh karma yoga, maka sabda Sri Krishna, akan cepat ia akan lepas landas ke arah Ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi Bapak Ibu, seyogyanya lah seseorang selalu berjalan di jalan karma yoga dengan tulus dan teguh hati. Bapak Ibu, Saudara-saudara umat Dharma yang berbahagia, demikianlah renungan suci saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramo Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Teman Pro 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka. Thank you.

Selamat pagi teman Pradua, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusari, Pradua RRI Singaraja teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Metro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: dan damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwase, karena atas anugerahnya kita dapat kembali berjumpa dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 111 dinyatakan sebagai berikut.

Artinya, orang bijak menyatakan bahwa semua benda yang terbuat dari logam, permata, dan segala yang dibuat dari batu dibersihkan dengan abu, tanah, dan air. Umat Sedharma yang berbahagia, dijelaskan dalam sloka tersebut, meskipun sloka ini berfokus pada benda material, dalam konteks ajaran Sarasyamucaya secara umum, ini menjadi analogi bahwa segala hal yang kotor harus disucikan agar kembali murni. Dalam kehidupan manusia, penyucian diri dari mala atau dari kotoran batin atau dosa dilakukan dengan berbuat baik atau dengan subhakarma. Mengajarkan tentang pentingnya kesucian benda material yang digunakan dalam kehidupan manusia yang diproses melalui penyucian fisik, yaitu abu, tanah, air, agar layak digunakan. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Paramesanti.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketua Ngurah Arya, didampingi Wakil Ketua DPRD Nyoman Wiranadika Adi yang menemani atau menerima audiensi Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Dan pertemuan tersebut juga membahas sejumlah isu strategis pembangunan daerah mulai dari kejelasan proyek Bali atau Bandara Bali Utara, pengelolaan lingkungan hidup, hingga sektor pendidikan dan infrastruktur. Dan dalam audiensi itu juga perwakilan Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus mempertanyakan kepastian hukum dan transparansi pembangunan Bandara Bali Utara yang dinilai mengalami dinamika regulasi sejak 2009 hingga kembali masuk dalam RPJM 2025 atau 2019. Dan mahasiswa juga menyampaikan 5 tuntutan utama yang mencakup persoalan tata ruang, alih fungsi lahan, serta pengelolaan sampah di TPA Bengkale, dan insentif pembelian lahan sampah tersebut atau retribusi pajak, fasilitas publik, serta juga pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Buleleng yang menjelaskan bahwa pembangunan Bandara Utara yang telah memiliki dasar hukum melalui Perda RT/RW Provinsi Bali nomor 2 tahun 2023 dan Perda RT/RW Kabupaten Buleleng nomor 4 tahun 2024. Dan menurutnya regulasi tersebut juga memberikan perlindungan terhadap kawasan lahan pertanian dan untuk pangan berkelanjutan atau LP2B agar pembangunan tidak berkorban atau mengorbankan lahan produktif. Sementara itu, teman Pro 2, keadaan pasok listrik menjadi faktor penting dalam mendukung operasional sektor retail dan terutama untuk menjaga kualitas produk agar segar dan beku yang membutuhkan sistem pendinginan. Nah, komitmen itu juga diwujudkan PT PLN Persero atau ULP Singaraja melalui penambahan listrik daya menjadi 131 EVA atau di Pepito Market Jalan Surapati Singaraja pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Dan guna memenuhi kebutuhan operasional yang terus berkembang, dan manajer PT PLN ULP Singaraja ada Michael Vidi Santoso yang mengatakan bahwa pasokan listrik yang andal tidak hanya mendukung operasional usaha tetapi juga menjaga kualitas produk yang tidak diterima masyarakat. Dan menurutnya sektor perdagangan memiliki peran penting untuk menggerakkan dan umumnya untuk memiliki peran penting untuk perekonomian hingga membutuhkan dukungan listrik yang stabil, dan tambahan daya tersebut juga dimanfaatkan untuk menunjang sistem refrigerasi dan juga pendinginan ruang yang operasional gerai tetap optimal. Dan manajer Pepito Market Singaraja Komang Suardipu yang mengatakan bahwa mengapresiasi layanan PLN karena membantu menjaga mutu produk di gerainya yang merupakan bagian dari sekitar 60 outlet Pepito Market di Bali dan Lombok. Demikian Info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass point. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasik Malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada. Baru Sadi lagi ya, pastinya edisi hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Namanya kamu sampai nanti jam 10 pagi. Waduh, siapa ini nonton pertandingan semalam atau subuh tadi ya, jam 3 pagi ya. Aduh, Perancis harus kalah dari Spanyol teman Pro 2. Wow, gimana yang dukung Perancis? Pasti kecewa banget ya. Pasti dong. Siapa sih yang gak kecewa kalau timnasnya kalah gitu, atau istilahnya yang timnas yang kamu dukung itu kalah gitu ya. Emang sih kalau misalnya kita ngeliat sesuatu hal yang kalah atau mungkin juga yang kita dukung kalah, itu kecewanya bukan main gitu ya. Kadang-kadang udah dukung gitu kan, udah pede banget bakal menang, ternyata enggak gitu ya. Ya namanya juga pertandingan guys, bisa menang bisa kalah gitu ya. Dan kita gak bisa memprediksi itu secara benar-benar nyata bisa menang gitu guys. Tapi pengen nanya sih, sekecewa apa sih kalau misalnya ngeliat timnas kamu yang di Piala Dunia itu yang kampasnya kamu dukung-dukung banget tapi kalah gitu guys. Apakah tiba-tiba berhenti ngefans gitu ya? Atau malah kamu itu ya udah tegar aja gitu, atau biasa aja gitu, atau sedih sampai nangis gitu ya, yang kamu dukung harus keluar. Pengen tahu deh sekecewa apa kamu ya. Cerita aja di Sarba Gita Tama Pro 2 dari jam 6 pagi sampai nanti di jam 7 pagi ya. Langsung aja di WhatsApp 0811399104, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan juga bisa banget nih di RRI Digital.

0: Cause your grace said you a scholar.
1: Slave.
0: Master at Instagram, cause you can instigate a follow.
1: Shit.
0: Look at all these slave masters.
1: Yeah, yeah.
0: Let it sink in.
2: Duh, bocil.
3: Bocil apa sih bocil?
2: Bocil.
3: Ya, gak bocil. Punya Instagram kan?
2: Mm-mm.
3: Facebook punya kan?
2: Mm-mm.
3: WA ada kan?
2: Ada.
3: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
2: Ih, mood booster banget.
3: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

Oke, nomor 2 dan ini sudah ada Citra. Selamat pagi. Aku dukung banget sih dul kemarin itu Brazil ya. Tapi sekarang karena harus pulang, ya kecewa banget sebenarnya. Tapi mau gimana lagi ya. Jadinya aku ya udahlah sedih aja. Tapi sehari doang, besok udah hilang. Ya gak usah berkelanjutan juga gak apa-apa sih sebenarnya gitu. Yang harus nangis terus-terusan gitu guys. Masa iya sampai 4 tahun lagi nangisnya gitu kan. Oke, thank you Kak Cerita udah cerita di Sarbagita ya.

0: khas bulelengnya.
1: Kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
1: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa.
0: Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
1: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang.
0: Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
1: Ah.
2: Itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh.
1: Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
1: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, sudah ada kakak hilang yang bilang aku udah merasa kecewa banget sebenarnya. Semenjak Norway kalah, aduh sedihnya bukan main ya. Tapi mau gimana lagi, yang namanya kalah udah gak bisa dihindari. Kalah ya udah kalah, terima aja gitu. Oh ya bener sih, yang namanya kekalahan harus diterima gitu ya. Sekalipun kita ya bukan yang kalah secara apa ya, bukan secara kenyataan lah. Istilahnya cuma hanya pendukung tapi merasa kalah dengan tim kita harus kalah gitu ya. Sabar ya, sama gue tadi juga kecewa sih gara-gara Norway kemarin udah dukung banget, bela-belain bangun jam 3 pagi gitu ya. kalah ya mau gimana lagi guys, udah nasibnya begitu ya.

0: Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh ya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Nah, kita obrol dulu, ada yang viral dan langsung aja ini dia dari seorang driver ojek online. Emang call driver ojek online itu banyak banget ceritanya gitu ya guys. Nah tapi kali ini benar-benar sangat bikin kita itu terketuk gitu guys, karena dari driver ojek online kita bisa belajar ya kalau hidup itu memang harus dijalani gitu guys, dan yang pastinya tidaklah mudah ya. Nah ini inspirasi dari driver ojek online atau ojo yang bukan cuma kerja keras tapi juga tentang ketulusan, berasa syukur dan cara mereka bertahan di tengah keadaan. Nah seperti yang satu ini guys, dan driver ojol ini adalah seorang ya difabel yang pastinya walaupun dengan kekurangannya tapi tetap semangat dalam mencari nafkah. Walaupun tidak memiliki kedua kaki ya, tapi dia terus untuk mencari nafkah tanpa rasa yang pudar. Di tengah keterbatasan fisik yang pastinya tanpa kaki yang pastinya susah banget untuk beraktivitas, tapi dia menjalankan dirinya dengan menggunakan skateboard ya kemana-mana dan tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang driver ojek, dan tetap untuk berusaha menjalani pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu juga guys. Sangat luar biasa, teman berdua menginspirasi sekali. So buat teman saudara kita yang mempunyai keterbatasan, selalu semangat. Jadi buat kamu ya, jangan sampai lelah untuk selalu bersyukur, jangan lupa selalu juga untuk menjalani aktivitas kamu dengan baik ya, karena teman kita aja bisa gitu, kenapa kamu enggak gitu guys. Jadi pelajaran ya buat kita semua. Thank you banget deh buat driver ojol yang menginspirasi. Semangat pastinya.

0: Bucil.
1: Gak bocen. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

ada yang viral lagi sama Freddy. Wah, dan ini dari Ari Haaland. Aduh, emang sih baru ngomongin tadi Norwegia sama Kak Gilang ya. Dan ternyata sekarang ada Ari Haaland dari pemainnya langsung gitu ya. Buat viral gara-gara setelah kalah di Piala Dunia bersama timnasnya dari Norway, akhirnya pulang ke negaranya dengan bawa oleh-oleh rakun nih. Lah, jadi pertanyaan, emang rakun hidup boleh gitu dibawa ke pesawat dan sebagainya? Dibawa kan itu binatang yang apa ya, bisa dibilang dilindungi juga gitu guys. Tapi bukan asli guys, tapi ini oleh-oleh istilahnya rakun yang mirip banget seperti aslinya gitu ya. Istilahnya kayak boneka atau mungkin juga kayak patung rakun gitu guys. Nah, setelah turun dari pesawat, Haaland juga nenteng souvenir unik, yaitu oleh-oleh yang bukan makanan tapi seekor rakun yang diawetin. Nah, dalam unggahannya di Instagram, Haaland juga yang pastinya sudah menggendong si rakun itu. Dan bukan hanya membawa pulang, tapi dia juga bawa langsung posisinya ke tempat di mana dia tinggal gitu ya. Gak tanggung-tanggung, souvenir itu harganya mahal banget guys, $750 atau sekitar 13 juta gitu ya, hanya untuk sebuah souvenir doang. Ya udahlah, namanya Sultan mau gimana pun bisa gitu ya. Aduh, cuma oleh-oleh begitu aja viral gitu guys ya.

0: tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Eh, kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nangun Satkerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loke Bali menuju Bali era baru.
5: FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Fredo, ada yang viral dari petugas pemadam kebakaran atau damkar ya di Bandung yang mengantarkan seorang anak berkebutuhan khusus bersama ibunya menuju rumah sakit jiwa gitu guys ya. Dan diceritain awalnya seorang ibu ini hanya ngajak anaknya berkunjung ke markas damkar. Namun di balik kunjungan itu ternyata ada permintaan yang menyentuh hati guys. Dan tanpa banyak kata para petugas langsung turun tangan dan mereka mengajak ibu dan anak ini naik ke armada damkar dan menemani perjalanan sampai di rumah sakit jiwa ya. Dan ibunya mengucapkan terima kasih banyak karena selalu menginspirasi banyak orang dan pastinya selalu menolong guys. Ya, seperti itulah perjuangannya guys ya. Memang di posisi ini damkar memang selalu bisa menolong kita apapun, dan sekalipun juga seperti ini dimintain tolong juga bisa gitu guys ya. Ya, sangat luar biasa sih sebenarnya ya. Walaupun secara job desk mungkin sangat bisa banget minta tolong ya. Cuma agak di luar aspek juga sih untuk minta tolongnya seperti ini gitu ya si ibu ya. Tapi menginspirasi sih. Jadi dari petugas damkar pun juga tidak kenal lelah dan yang pastinya selalu berusaha membantu sebisanya gitu guys. Aduh, salut deh buat damkar ya. Pokoknya semangat terus.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.